0: Kosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih ditemenin bareng gue Ocit dan juga Dave di pagi hari ini. Masuk jam 7 ya teman Pro 2.
0: Betul, dan ini di jam 7 ya, di hari Rabu. Meskipun weekend masih 2 hari lagi gitu ya. 3 hari sih sama hari ini ya. Rabu, Kamis, Jumat.
1: Betul.
0: Tapi rasa-rasanya tuh udah
1: berasa liburan lagi.
0: Berasa
1: nih.
0: Liburan lagi.
1: Aduh,
0: gitu.
1: Aduh, kayaknya lu kurang emang ya kemarin ya,
0: long
1: weekend ya.
0: Kurang. Kalau bisa sebulan.
1: Aduh, itu
0: tapi tetap digaji. Gak mau.
1: Enak ya.
0: Biasa kan ada orang pengen libur dong sebulan gitu. Jangan. Ya, pengen libur sebulan tapi digaji. Tapi ini ya teman Pro 2, ini kan udah tanggal berapa? 20. 7 hari lagi bakal ada sesuatu yang spesial banget menurut gue.
1: Wah, apa tuh?
0: Sebagai Marvel fans,
1: okay. Gue
0: suka banget sama Spider-Man. Dan kemarin Prime Studios itu udah ngeluarin trailer buat Spider Noir sama Bro 2.
1: Wow.
0: Ini keren banget sih, dan nanti kita bakal ngebahas selengkapnya karena ini kemarin juga udah dikasih tahu kalau misalkan yang jadi Peter Parker-nya gitu adalah Nicolas Cage yang notabene-nya udah tua banget gitu.
1: Wah, seru banget kayaknya ceritanya nanti ya.
0: Oke, pokoknya nanti bakal gue bahas sama Bro 2 selengkapnya, jadi jangan kemana.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tolsima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Dave di pagi hari ini, teman Pro 2.
0: Sesuai janji, gue pengen ngebahas soal Spider Noir ya. Yang kemarin udah keluar trailernya. Untuk reference yang belum tahu, Spider Noir itu adalah Spider-Man. Tapi hitam putih.
1: Oke, gue tahu tuh karena gue sempat lihat posternya.
0: Benar.
1: Ada dua versi dia.
0: Iya, ada yang berwarna, ada yang hitam putih. Betul. Tapi pasti kayaknya ada beberapa dari kamu teman berdua yang udah lihat Spider Noir ini di animasinya Spider-Man. Di apa tuh namanya? Yang Spider-Man-nya mana? Pokoknya kartun deh yang animated.
1: Oh, kayaknya gue tahu deh.
0: Iya, itu udah tahu, ada tahu, tuh, tahu. Udah sempat ada. Nah, pokoknya yang Spider Noir sekarang itu akan diperankan sama Nicolas Cage.
1: Oke.
0: Yang sebenarnya ikonik banget gitu kan menjadi aktor. Dan ternyata 24 tahun yang lalu Nicolas Cage itu sebenarnya pernah ditawarin jadi The Green Goblin atau musuhnya Spider-Man di Spider-Man 1.
1: Ya?
0: Iya, benar. Yang akhirnya diperankan sama William Dafoe. Tapi Nicolas Cage waktu itu udah ditawarin, dia menolak.
1: Okay.
0: Gak mau pokoknya untuk jadi apa namanya Green Goblin gitu.
1: Okay.
0: Akhirnya dia setelah 24 tahun lagi sekarang gitu, akhirnya dia mengungkapkan sebenarnya kenapa sih dia menolak jadi Green Goblin.
1: Kenapa
0: gitu
1: tuh?
0: Jadi pokoknya dia tuh bilang kalau misalkan dirinya sukanya memerankan karakter pahlawan.
1: Oke, oh dia gak mau jadi penjahat.
0: Gak mau jadi penjahat.
1: Dia orang baik berarti ya.
0: Karena emang dua-duanya katanya penting di dalam dunia sinema. Tapi dia beneran gak mau jadi orang jahat.
1: Oke.
0: Gitu, tapi ya bagus lah gitu kan. Akhirnya dia digantinya sama William Dafoe yang sampai sekarang juga ikonik banget.
1: Bener.
0: Dan sekarang Nicolas Cage mendapatkan kesempatan nih, dia jadi
1: pahlawannya.
0: Spider-Man-nya. Pahlawannya bener. Oke deh. Kalau menurut lo cocok gak sih? Kalau gue sebenarnya rada kurang cocok ya harusnya.
1: Kalau gue nggak tahu nih karena ceritanya nanti Spider Noir ini kayak gimana? Apa dia emang latar belakangnya di tahun berapa?
0: Nah,
1: terus juga nanti kejadiannya apa? Sama villainnya siapa nih?
0: Betul, itu yang harus ditunggu.
1: Villainnya Spider-Man kan banyak ya.
0: Bener, itu yang harus ditungguin situ Bob Pro 2. Kalau gitu menurut kamu gimana? 0811 9105.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Sosum FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Dave di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Cit, lo kalau misalkan lagi liburan, lo tuh suka banget nonton film atau series apa?
1: Gua suka nonton yang film-film Indo sih.
0: Film Indo?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Paling yang apa belum misalkan nonton kayak
0: film Indo ya? Yang paling suka lu tonton di rumah berarti kan di streaming platform gitu apa?
1: Iya.
0: Kalau gua suka The Photocopiers, gua suka.
1: Oke. Okay.
0: Terus abis itu gua suka banget Abadi Nanjaya, The Shadow Strays sama
1: Seru banget tuh Abadi Nanjaya.
0: Iya kan? The Raid juga seru tuh, The Raid.
1: Oh, The Raid seru.
0: Gua suka banget.
1: Oh, gua belum nonton sih.
0: Itu sih film-film Indonesia yang gua suka gitu, all time lah gitu.
1: Oke.
0: Okay. Gua lupa. Gue suka banget film ini. Gue lupa yang main Ringo, yang hitam putih juga. Jatuh cinta seperti di film-film.
1: Iya.
0: Itu gue suka banget. Terus juga kemarin ada film Sore, itu juga menurut gue all time bagus
1: sih,
0: tuh.
1: Sore biasa, ya kan? Jujur, iya benar.
0: Emang film Indo nggak kalah sama film internasional menurut gue, Cid.
1: Oke. Okay.
0: Dan yang pasti ini menunjukkan, dan datanya real gitu. Jadi kalau ini tuh fakta, bahwa katanya lebih dari 90% pelanggan Netflix di Indonesia menonton konten lokal sepanjang tahun 2025, teman berdua.
1: Wow, berarti itu membuktikan kalau misalkan film-film Indonesia gak kalah bagus sama film luar kan?
0: Bener, dan nanti ini kita bakal kupas lengkapnya setelah yang satu ini, teman berdua, karena datanya banyak banget nih. Jadi ditungguin aja teman berdua, jangan kemana-mana.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Sosim FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng Ocit dan juga Davi di pagi hari ini di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Ngomongin film Indonesia yang gak ada habisnya dan gak kalah keren sama film internasional pastinya. Gue malah jujur bosen deh nonton film internasional karena masih kayak gitu-gitu aja, satu. Dua, ceritanya tuh lebih relate film Indonesia gitu.
1: Bener.
0: Kayak kemarin apa namanya filmnya Jokan yang lu lihat.
1: Iya, Makarp itu seru banget, judulnya? Gokil. Di apa?
0: Ghost in Cell. Ghost in Cell kan maksudnya deket banget tuh sama kita gitu kan.
1: Iya benar.
0: Ada orang apa namanya salah tangkep lah.
1: Benar. Pokoknya isunya tuh isu-isu yang mungkin deket sama lu gitu.
0: Nah makanya ini kenapa 90% pelanggan Netflix di Indonesia itu menonton konten lokal dibandingkan konten luar gitu. Tapi emang benar. Ternyata hingga Januari 2026 ada 35 judul film dan series lokal yang udah menembus daftar global top 10 di non-English Netflix.
1: Wow, keren banget ya.
0: Ini keren banget sih. Karena mungkin nih gue bakal pakai contoh aja ya. Film Abadi Nanjaya itu udah sukses meraih lebih dari 11 juta penayangan.
1: Wow.
0: Cuman bener-bener dalam beberapa hari setelah rilis teman bro 2. Terus ada Gadis Kretek. Ini masuk ke global top 10 juga, 1,6 juta penayangan dalam waktu seminggu doang. Ada The Shadow Strays yang berhasil masuk juga dalam daftar top 10 di 85 negara. Terus juga ada yang baru nih, Luka Makan Cinta, itu berhasil posisi duduk ke-6. Dan ada beberapa film-film lainnya juga yang masuk ke daftar top 10 gitu.
1: Oke.
0: Menurut gue keren banget gitu. Indonesia udah bisa bikin apa namanya film-film yang kayak gitu sih. Menurut gue harusnya ini bisa didanai lebih lagi ya sama Netflix.
1: Yes, karena emang kalau menurut gue ya industri film Indonesia tuh lagi bagus-bagusnya.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau dulu kan sempet ada di era film Indonesia tuh monoton.
0: Horor.
1: Betul.
0: Horor ya.
1: Gitu-gitu aja gitu. Pokoknya sampai kita yang nonton juga bosan.
0: Iya benar.
1: Gini lagi pasti template-nya tuh sama lagi.
0: Yeah.
1: Tapi sekarang tuh udah ada
0: macem-macem.
1: Mulai genrenya tuh macam-macem gitu.
0: Ada itu sci-fi iya. Ada animasi iya.
1: Bener.
0: Gitu. Gokil lah. Pokoknya mungkin harus ditonton nih. Weekend ini ada film apa ya? Nanti kita bakal update ya teman-teman berdua.
1: Yes.
0: Jadi jangan mana-mana dulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Sedang jatuh cinta dari Jazz Mombro 2 membuka di jam 8 pagi hari ini ya.
1: Yes, dan masih ditemenin bareng gue Ocit dan juga Davey di pagi hari ini walaupun cuacanya agak-agak mendung ya teman Pro 2.
0: Aduh, mendung banget sih ini bisa dibilang ya. Bener. Karena kemarin sih cerah banget. Ya udah sekarang jadinya dikasih mendung sih.
1: Iya, aduh ini kalau cuaca kayak gini tuh enak banget buat mager-mageran gak sih?
0: Jujur ya lagi.
1: Aduh.
0: Atau mungkin ya, mungkin kalau buat kamu yang pulang kampus gitu ya, mungkin gak ada kelas hari ini, bisa jalan-jalan explore Jakarta lagi ya.
1: Wah,
0: Jakarta
1: seru banget
0: tuh gak pernah habis sama aktivitas menurut gue.
1: Wah, benar banget. Menurut gue juga setuju banget.
0: Kayak kemarin gue lihat story lu, Chet, yang lu datang ke apa namanya, museum.
1: Salah satu bukan pameran
0: pagelaran.
1: Dari pagelaran bukan dong. Pameran dari salah satu karya di film Ghost in the Shell.
0: Yes, jadi kan kita tahu kalau Ghost in the Shell ini udah bukan spoiler ya, ini mungkin semua orang udah nonton juga.
1: Udah nonton, dia udah 3 juta penonton.
0: Betul, jadi si apa namanya orang yang kena sasaran dari aura merah itu ya.
1: Betul.
0: Itu dijadiin art piece gitu, instalasi seni gitu.
1: Mahakarya.
0: Kan. Mahakarya. Mahakarya, meskipun emang rada sedikit gore gitu ya sama bro dua ya. Nah, ini kamu bisa lihat pokoknya karya seninya yang udah dijadiin sama si aura merah tadi itu.
1: Benar.
0: Dilihat langsung di daerah Blok M ini ya. Jadi ini sebenarnya di Nirmana Falatehan. Benar enggak sih di daerah Blok M? Belakangnya Blok M Square ya?
1: Lebih tepatnya kalau misalkan lu sering naik TJ itu di samping

0: nya halte TJ Blok M.
1: Jadi oh iya benar,
0: keluar dulu.
1: Iya, keluar dulu.
0: Itu tempat baru sih.
1: Iya iya iya. Ya pokoknya kemarin Pasar KOL deket situ kan?
0: Iya, Pasar KOL di situ juga tempatnya.
1: Oh, di situ juga.
0: Di situ juga.
1: Oh iya benar.
0: Satu nah, venue.
1: Jadi pokoknya ada di Nirmala Falatehan, isinya ya artis-artis yang dari film Ghost in the Cell. Ini bukanya dari jam 10 sampai jam 8 malam. Dan ini gratis buat teman-teman berdua yang udah nonton atau apa namanya belum nonton juga. Cuman saran gue jangan bawaan kecil.
0: Bener, karena emang ya lu kalau misalkan udah tonton filmnya ya seperti itulah ya.
1: Bener.
0: Dan menurut gue ini seru banget karena dari si Mahakarya tuh ada lanjutannya kan?
1: Ada lanjutan ya?
0: Betul. Jadi kalau misalkan lu nonton filmnya, di sini tuh kayak ada dikasih bonus-bonus tambahan gitulah.
1: Woi, gue pengen kesana sih nanti deh.
0: Iya, pokoknya seru banget. Dan kemarin juga di balik dari karyanya itu ada kayak bahan yang dipakai, terus apa aja. Kemarin juga gue sempat ngobrol sama senimannya sih yang buat.
1: Oh, ada seniman yang buat jaga di sana juga ya?
0: Bukan, dia lagi visit kayak gitu kebetulan. Akhirnya ngobrol lah.
1: Wow.
0: Kayak gitu dan seru banget. Dia tuh udah 30 tahun di dunia seni untuk bikin apa namanya? replika manusia kayak gitu.
1: Huh?
0: Dan ini tuh pakai catnya khusus dan tekniknya teknik khusus.
1: Kirain pakai cat duko enggak ya?
0: Bukan dong, cat tembok dong.
1: Itu mobil dong.
0: Oh, mobil ya.
1: Cat duko.
0: Iya.
1: Jadi mengkilat tuh tembok.
0: Iya tuh.
1: Nah, tapi emang Joko Anwar juga sendiri bilang katanya ini juga bukan sekedar ajang memamerkan properti film doang.
0: Oke.
1: Okay. Katanya ruang untuk menyuarakan kritik terhadap korupsi, ketidakadilan hukum dan kekerasan sistemik yang selama bertahun-tahun dirasakan masyarakat Indonesia katanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kalau misalkan lu nonton filmnya lo ngerti lah. Coba kalau lo mau kesana atau udah kesana, kasih tahu experience-nya di 0411 101 05.

0: teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: tanggal 3 Utiaran ini di Sosim FM Pro 2 Jakarta.
1: Yes, masih ditemenin pagi hari ini bareng Ocit dan juga Dave di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2.
0: Dari kemarin lagi rame-rame mengukir sejarah gitu ya.
1: Wow, apa nih yang diukir nih sejarahnya nih?
0: Ya mungkin ada yang buruk, ada yang baik.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Tapi kita lagi ngomongin yang baik aja ya.
1: Oke. Okay.
0: Yaitu ada salah satu perempuan bernama Dea Natasha baru aja ukir sejarah teman bro dua sebagai perempuan Indonesia pertama yang lolos ke World Longboard Tour 2026.
1: Wow, gokil. Ini tuh berarti dia tuh apa sih? Longboard Tour tuh itu apa sih?
0: Jadi gini, mungkin kalau di darat ada skateboard, okay. Ada longboard.
1: Oke. Okay.
0: Skateboard tuh berarti kan ya udah
1: skateboard
0: segitu, gitu.
1: Yeah.
0: Longboard itu lebih panjangnya lagi karena okay. Longboard biasanya itu downhill mainnya.
1: Oh,
0: turunan okay. Gitu, Cid.
1: Okay,
0: dan enggak okay. Bisa digaya-gayain.
1: Mm-mm.
0: Karena berat panjang gitu kan.
1: Okay.
0: Sama sebenarnya sama kayak longboard. Mm-mm. Jadi longboard tuh buat dia dari panjang.
1: Okay.
0: Jadi kalau misalkan skateboard lagi. Apa tadi?
1: Longboard,
0: surfboard yang
1: biasa. Surfboard, okay.
0: Dia kan biasanya masuk ke apa namanya dalam ombak nih, seret gitu kan. Nah kalau ini itu panjang deh. Jadi bisa dari sebelum ombak naik, terus dia bisa bahkan kayak ada yang duduk di depan, ada yang kayak apa namanya berdirinya paling belakang, ada yang jalan di boardnya. Gitu-gitu.
1: Ada yang ini nggak pacu jalur?
0: Tuh kayak gitu tuh.
1: Okay.
0: Nih. Nah ini ada fotonya teman berdua, mungkin lo nggak bisa lihat tapi ilustrasinya adalah dia naik longboardnya sambil pakai apa namanya
1: kebaya
0: sambil dia dance gitu.
1: Oke. Okay. Wow, gokil sih.
0: Dan ini World Longboard Tour 2026 ini adalah kompetisi tertinggi di dalam dunia surfing profesional.
1: Wah, gokil banget. Berarti keren ya. Yang gokil lah. Bisa masuk situ
0: NBA-nya basket lah kalau gitu.
1: Wow, berarti
0: World
1: dunia
0: Cup-nya
1: sih ya.
0: Bola kalau gitu ya kan. Dan ini kemarin dia mendapatkan kesempatan gara-gara baru aja memenangkan World Surf League Longboard Qualifying Series di Hamatsu Open 2026 di Jepang pada 17 Mei lalu itu Mambro 2.
1: Wow, gokil.
0: Bayangin juara satu dari seluruh Indonesia. Dari seluruh dunia.
1: Dan perwakilannya dari Indonesia.
0: Gokil ya.
1: Gokil.
0: Tapi kalau misalkan lu udah pernah dengar, sebenarnya Dea Natasha ini adalah seorang atlet nasional yang sebelumnya juga membawa pulang medali emas di Longboard Putri 2019 di Asian Games. Southeast Asian Games benar.
1: Oke.
0: Itu
1: berarti memang udah karirnya tuh udah lama ya di longboard ini.
0: Iya, dan sangat inspirasional sekali gitu buat wanita-wanita Indonesia.
1: Betul banget.
0: Ya udah pokoknya buat kamu teman Pro 2 yang lagi sibuk kuliah, sibuk kerja, jangan lupa sambil kejar passion-passionnya juga gitu.
1: Iya benar banget.
0: Karena menurut gue gak ada yang lebih nikmat dari hidup dari passion sih.
1: Iya benar. Dan itu yang membuat lu hidup akhirnya.
0: Gokil. Pokoknya sekali lagi congratulations dan semangat deh ya.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

0: Jakarta yang udah lagi gak mendung, tapi Jakarta yang hujan sekarang.
1: Hujan ya, tiba-tiba ya. Tadi perkiraannya sih cuma berawan aja, tapi ternyata hujan ya teman Produa.
0: Tadi katanya bakal cerah juga, tapi ya namanya juga perkiraan gitu kan. Gak ada yang 100% banget. Tapi ya gak apa-apa, berarti tandanya buat kamu nih yang mungkin mau beraktivitas di hari ini, jangan lupa membawa payung dan jas hujan ya.
1: Yes, benar banget.
0: Aduh, ini susah banget nih. Aduh, gue pengen apa tuh? Cabut. Nanti abis ini gimana caranya ya?
1: Ah, balik ya. Gitu. Gue juga bingung nih. Balik kira-kira gimana nih ya? Mungkin dan beberapa ruas jalan di Jakarta kayaknya lagi rame, lagi macet juga nih.
0: Iya. Yep.
1: Karena apalagi hujan kan ya, ada yang nepi dulu biasanya motor-motor gitu kan ya teman Bro 2.
0: Ya pokoknya update ke kita lah teman Bro 2, apakah di daerah kamu hujan atau enggak. Tapi ya kita berdoa aja semoga gak banjir gitu ya.
1: Iya benar banget.
0: Tapi yang masih ditemenin sama kita berdua sampai nanti di jam 10. Jadi masih santai-santai aja. Pastinya abis ini kita masih bakal baca-bacain yang lagi up to date. Jadi jangan kemana-mana teman Bro 2.

0: Wah, pemandangannya indah banget ya. Sayang kalau cuma kita simpan di galeri dan nggak kita posting.
1: Iya, waktu lu posting jangan lupa tambahin caption ya, buat ngajak orang biar makin bangga sama wisata hidden gem kita.
0: Sepakat, postingan itu kan buat dukung kemandirian ekonomi warga sekitar lewat pariwisata.
1: Itu dia maksud gua. Tapi ada satu hal yang harus lu ingat, captionnya harus ngajak orang buat tetap jaga kebersihan dan hargai budaya lokal, biar nggak cuma viral, tapi tetap beradab.
0: Aman. Pokoknya, postingan kita harus kasih dampak nyata buat kemajuan pariwisata Indonesia.
1: Gas lah, karena lewat satu postingan, kita lagi nunjukin ke dunia kalau pariwisata kita itu keren, ramah, dan berkelanjutan.
2: Pariwisata adalah wajah bangsa. Majukan daerahnya, lestarikan budayanya.
3: Indonesia maju, mulai.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih ditemenin pagi hari ini bareng Ocit sama Dave di Spada di Selamat Pagi Teman Pro 2.
0: Dan pastinya buat kamu yang udah buka Instagram gitu ya. Mm-hmm. Instagram miliki fitur yang jujur gue kaget sih.
1: Gue juga
0: kemarin ya.
1: Iya, baru banget kemarin pagi baru bisa diakses.
0: Gue bukan buka DM. Uh-uh. Terus tiba-tiba gue ngeliat, ini apaan sih kotak-kotak nih, rusuh banget gitu kan. Tiba-tiba ada nyempil gitu kan. Set foto cuman baru beberapa tuh. Ada 3 foto doang teman gue. Tek tek tek gitu. Oh, udah. Terus kayak ini apaan sih gitu. Terus pengen diulang juga enggak bisa.
1: Iya.
0: Dilihat lagi enggak bisa gitu kan. Set. Oh, instan gitu kan ada tulisannya. Udah tuh gue tinggalin. Pus siang-siang udah banyak yang make. Gue sampai enggak selesai-selesai.
1: Iya, gue juga awal nyobain juga awal bingung tuh. Akhirnya foto komuk gue kena deh.
0: Lu kira foto gitu ya.
1: Iya, dan gue panik kayak aduh gimana nih cara ngapusnya? Oh, gak ternyata bisa.
0: Oh, bisa. Kalau dihapus bisa.
1: Bisa dihapus. Oh. Cuma ya orang yang udah lihat ya udah ngelihat komuk kita gitu.
0: Iya, pokoknya fitur baru Instagram ini namanya instan. Dan dia bisa bikin fotosnya sekali lihat, nggak ada viewer list dan reaction and replies juga private.
1: Iya.
0: Jadi kayak masuk ke DM gitu. Ya udah, Teman Pro 2 nanti kita bakal bahas selengkapnya karena ternyata fitur ini bisa dinonaktifkan buat kamu yang nggak mau make gitu ya. Kalau gitu jangan mana-mana dulu. Ada Paramore with Hard Times.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.

0: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih ditemenin pagi hari ini bareng Ocit sama Dave di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Dan barusan tadi kita dengerin Harry Styles teman Pro 2. Barusan diputerin ya. Dan ngomongin soal Harry Styles, lo tau gak sih kalau misalkan dia tuh lagi, menurut gue lagi aktif banget gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Lagi tour, lagi nyanyi lagi. Mm-mm. Dan bahkan itu tour yang baru nih, dia bakal namanya Together Together.
1: Oke.
0: Okay. Dia bakal ngadain 10 hari di Amsterdam teman Pro 2.
1: Wow. Lumayan lama ya 10 hari ya.
0: Iya, gila banget ya. Dan gokilnya lagi dia akan ya pergi ke 67 konser di 7 kota dunia. Sekaligus juga itu tadi ya 10 pertunjukan beruntun yang ada di Amsterdam. Dan selanjutnya dia bakal ke London, Sao Paulo, Mexico City, New York, Melbourne, sama Sydney.
1: Okay.
0: Ya semoga dia datang ke Indonesia lah ya.
1: Iya mungkin ya tahun depan kali ya. Kira-kira menurut lu mungkin gak?
0: Sekarang aja lah.
1: Sekarang aja nih.
0: Iya. Sebelum selesai gitu tournya kan. Tapi yang gokil lagi kemarin pas di tournya, dia menyuarakan Free Palestine loh.
1: Wow, gokil sih menurut gue.
0: Jadi ada yang teriak tuh, Free Palestine. Terus dia langsung bilang, indeed gitu. Pokoknya, oh iya setuju gitu.
1: Oke, langsung ditanggepin ya.
0: Respect sih Harry Styles sih. Pantesan aja udah ganteng, lagu bagus. Dan juga jaga kemanusiawian gitu.
1: Oh yes,
0: keren. Respect.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: Los FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih ditemenin bareng Wajid sama Dave di Spada di Selamat Pagi Teman Pro 2.
0: Nah, tadi kita udah ngebahas soal Instant, salah satu fitur Instagram terbarunya dari Instagram gitu ya.
1: Betul, yang ini juga baru bisa diakses baru kemarin banget.
0: Kemarin banget, jujur. Terus abis itu juga ya tadi kita udah ngasih tahu juga kalau Instant itu bisa cuman sekali lihat.
1: Benar.
0: Terus habis itu juga gak ada viewer list atau gak bisa ngeliat siapa aja yang ngeliat.
1: Iya.
0: Sama reaction and replies itu private sifat.
1: Benar.
0: Tapi mungkin ada teman Pro 2 yang kayak, nih fitur apa sih gitu, ganggu di DM aja gitu kan.
1: Atau masih ada yang belum coba gitu ya.
0: Boleh dicoba dulu atau ternyata annoying. Iya. Ternyata sebenarnya bisa di nonaktifin kalau gak mau.
1: Mm-mm.
0: Jadi caranya buka accounts apa di setting, terus langsung cari aja content preference. Okay. Terus abis itu langsung hide instant box, udah.
1: Oke. Okay.
0: Nyalain aja
1: tuh. Ya. Jadi buat lu yang kayaknya aduh ganggu nih, kayak tampilannya nggak suka nih ya.
0: Nah, atau nggak penting, lo anaknya nonchalant banget misalnya.
1: Iya, kayak gitu.
0: Ya bisa langsung nggak dipakai aja teman Pro 2. Tapi menurut gue ini akan menjadi seru sih nanti.
1: Seru sih, tapi lu udah coba?
0: Gue udah coba, gue baru
1: tadi
0: foto,
1: coba ya kayaknya
0: foto
1: ya.
0: Foto bareng lu aja gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya cuma kayak ya udah foto bareng aja.
1: Iya benar. Kalau gue dari kemarin dari awal itu yang komuk gue akhirnya apa kena dah tuh
0: ke post gak sengaja.
1: Ke post gitu kan. Aduh kayaknya udah ada yang lihat nih. Kayaknya kan kita nggak bisa siapa orang yang lihat. Jadinya gue cari tahu gimana cara ngapusnya. Ternyata bisa okay. Dihapus.
0: Hapusnya gimana gitu. Ya masih inget gak lo?
1: Ngapusnya titik itu 3. Caranya ke kotak 4 yang ada di instan.
0: Oh terus habis itu di delete aja.
1: Terus bisa
0: ya?
1: Di delete. Betul.
0: Cari ya fotonya aja langsung di delete ya.
1: Betul. Oh, tapi kalau okay. Misalkan orang yang udah ngeliat komuk lu ya udah itu yaudah. Resiko. Itu resiko.
0: Ya udahlah teman Pro 2 kalau misalkan lu nih tim yang dimatiin apa dinyalain coba kasih tahu kita berdua ya.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Tosme FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih ditemenin bareng gue, Ocit, dan juga Davi di pagi hari ini, teman Pro 2.
0: Yes, dan masih ada waktu sedikit lagi buat kamu, teman Pro 2, buat ikutan sama kita. Dan gimana caranya, Cit?
1: Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811-800-105, atau lu bisa kemana?
0: Dan jangan lupa juga ke Instagram di @pro2fmjkt, di follow, di mention di story, sama kirim instan juga boleh ya.
1: Bener banget.
0: Dan masih juga jangan lupa download RRI Digital di mana, Cit?
1: Di rridigital.go.id.
0: Betul, dan juga di App Store dan juga di Play Store. Pokoknya stay tune terus.

0: Ja, gimana? Lu jadi ikut turnamen besok?
1: Jadilah, masih gue usahain nih izinnya.
0: Oh, ya udah. Ja, lihat dah tuh. Asik banget sih Raffi diantar bokapnya. Sampai ketawa-ketawa gitu.
1: Iya ya, iri gue liatnya.
0: Lah, kenapa iri? Emang lu ngerasa ada yang kurang di rumah?
1: Gue kadang ngerasa orang tua kurang perhatian. Makanya lihat Raffi begitu bikin gue iri.
0: Kadang memang gak gampang. Tapi coba deh mulai ngobrol dikit tiap hari. Tanya kabarnya, cerita dikit soal kegiatan lu. Pasti beda deh rasanya.
1: Mungkin gue harus mulai ngobrol sama bokap gue ya. Gak usah nunggu momen spesial. Yang penting mulai ada komunikasi.
2: Kehangatan seorang ayah bukan hanya hadir di sampingmu, tapi hadir dalam ceritamu setiap hari.

0: Sos FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, gak kerasa banget gue Ocit dan juga Davey nemenin lu dari tadi ya jam
0: 5 pagi.
1: 6 pagi.
0: 5 pagi.
1: 5 pagi ya, sorry.
0: Udah lama banget rasanya, tapi maksudnya cepet banget rasanya, tapi ternyata udah lama gitu ya. Dan kita pengen ngasih tahu juga buat stay safe di hari ini yang mungkin lagi lada mendung-mendung gitu.
1: Bener,
0: ya.
1: Benar, jaga kesehatan ya guys. Jangan lupa makan.
0: Dan abis ini juga bakal digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Dan kita berdua pengen minta maaf ya.
1: Yes.
0: Kalau misalkan ada salah-salah kata yang disengaja ataupun enggak, tujuan kita pengen ngapain, Cit?
1: Cuma ngehibur aja teman Pro 2.
0: Betul.
1: Dan nanti di jam selanjutnya lu bisa request lagu favorit lu untuk diputerin di siang hari ini.
0: Betul, kalau gitu nama gue Davey Prada.
1: Dan gue Cit pamit. Bye-bye. Dadah.

0: Sama Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama datang dari prestasi membanggakan atlet tenis putri andalan Indonesia. Aldila Suciadi sukses melangkah mantap ke babak perempat final Maroko Open 2026. Tampil dengan performa yang sangat solid dan dominan sejak awal set, Aldila bersama pasangannya di nomor ganda berhasil menumbangkan perlawanan ketat dari lawannya. Kemenangan ini semakin memperpanjang tren positif Aldila di tur lapangan tanah liat internasional tahun ini.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke panggung musik internasional, ajang penghargaan bergengsi BET Awards 2026 secara resmi telah merilis daftar lengkap nominasi mereka untuk tahun ini. Rapper papan atas Cardi B sukses mendominasi dengan memimpin perolehan nominasi terbanyak di berbagai kategori utama, termasuk diantaranya Best Female Hip Hop Artist dan juga Video of the Year. Persaingan tahun ini diprediksi akan berlangsung sangat sengit mengingat deretan musisi berbakat lainnya juga mencatatkan nama mereka dalam daftar.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di dunia K-pop, meskipun para anggota tengah berfokus pada aktivitas pasca wajib militer, ikon global BTS kembali membuktikan pengaruhnya yang tak meredup dengan meraih sertifikasi platinum dari Asosiasi Industri Rekaman Jepang atau RIAJ. Penghargaan ini diberikan atas pencapaian luar biasa angka streaming lagu mereka yang terus meroket di pasar musik Jepang dalam beberapa bulan terakhir. Rekor terbaru ini sekaligus mempertegas posisi BTS sebagai salah satu artis luar negeri dengan basis penggemar paling masif dan setia di negeri Sakura tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Prodo Hitlist. 105 FM Prodo Jakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. 20 Mei 2026, gak berasa udah masuk ke tanggal 20 aja ya teman Prodo. Tanggalnya berasa tua gak? Semangat ya. Hari Rabunya ditemenin barengan sama Infonature Median yang adem banget. Hari ini cuaca Jakarta sempat diguyur hujan beberapa titik. Semangat buat kamu yang jam-jam segini baru banget keluar pengen beraktivitas, ditemenin 5 jam sampai jam 3 nanti Ivon bakalan buka request lagu. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu pilihan kamu boleh kasih tau ke aku, WhatsAppnya di nomor 0811 800 105. Tapi jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa. Dimulai dari Niscaya, Bilal Indrajaya, sing lo bareng yuk.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bertahan Terluka dari Fabi Asher. Beri banget info puterin buat kamu. Bakalan info puterin lagu-lagu requestan kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Boleh kasih tau ke aku yuk, pengen dengerin lagunya siapa sih? Hey Fon, ini udah siang bukan pagi. Mungkin ada yang baru bangun jam segini, jadi ya udah, selamat pagi aja nggak sih? Kita lanjut buat bacain lagu yang direquest sama teman Pro 2 ya. Ada Robi di BSD mau request lagunya Hindia, Rumah ke Rumah. Sudah siap ada di playlist, bakalan info puterin, ditungguin aja. Terus ada Safia di Bekasi yang pengen As It Was dari Harry Styles. Sudah siap juga ada di Bekasi. Ada di playlist. Karena dia dari Bekasi ya. Terus ada juga Ian di Jatibening. Cuaca hujan deras nih dari jam 8 tadi, belum selesai untuk sekitaran Jatibening. Buat lo yang pengen mengarah ke sana, hati-hati di jalan teman Bro 2. Tapi lagu yang direquest sama Ian, judulnya itu gak ada. Kalau diganti judul lain gimana? Mau gak? Kalau mau nanti Ivan bakalan puterin ya. Ditungguin WhatsApp-nya. Buat kamu yang pengen ikutan request juga, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Tapi jangan lupa buat kasih tau nama lo, domisili lo di mana, baru requestannya apa.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Gokil, lagu yang baru banget kamu dengerin, ceria dari J-Rox, itu udah 21 tahun umurnya. Gen Z berarti ya, siapa yang lahir di 2005? Sama nih, sama lagu yang baru banget kamu dengerin teman berdua. Sama kayak aku, kayaknya aku 2005 baru 5 tahun deh. Percaya gak teman berdua? Kita lanjut lagi ya, bacain lagu-lagu yang direquest sama teman Pro2. Ada dari Nasrudin di Poge, cuaca terpantau hujan. Poge ini apa sih, Pondok Gede? Apa mana? Gua gak tahu lagi singkatan-singkatannya. Request, tunggu apa lagi dari Paul. Oke, Nyoman Paul, tunggu apa laginya, udah siap ada di playlist. Bakalan info puterin, ditungguin. Terus ada juga dari Bahrum yang gak pernah absen juga buat ikutan ya. Request lagu di Pro2 Hitlist barengan sama Ivan. Kali ini pengen dengerin lagunya kolaborasi Bilal Indrajaya sama Maudy Ayunda yang Kau. Siap, nanti Ivan bakalan masukin ke playlist. Terus ada juga, Kak, gue Okta di Tambun. Widih, anak Tambun. Mau request sesi potret dong buat teman yang jadi korban kecelakaan KRL di stasiun Bekasi Timur. Yang udah tenang, gak desek-desekan lagi. Thanks, Kak. Aduh, ikut sedih deh. Nanti Ivan bakalan puterin lagunya. Ditungguin ya buat Okta. Terus kalau sekarang kita sing-along dulu sama lagu dari Nyoman Paul. Tunggu apa lagi? Buat kamu juga yang pengen ikut request, nunggu apa sih? Langsung aja di send WhatsApp-nya di nomor 0811 800 105.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Ya bener banget kamu dengerin kolaborasinya Bilal Indrajaya sama Maudy Ayunda. Kau masih bakalan diputerin lagu-lagu requestan kamu di WhatsAppnya Pro 2FM Jakarta. Jadi langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105 ya. Mau lanjut aja bacain lagu biar semuanya bisa diputerin lagunya. Ada maunya di Jakarta Utara, mau request lagunya Jungkook, Standing Next to You. Sudah siap ada di playlist, ditungguin ya. Terus ada juga dari Agatha dari Batam. Waduh, jauh banget. Gimana Batam, cuacanya sama gak kayak sekitar Jakarta yang tiba-tiba hari Rabunya kelabu alias mendung ya. Pengen dengerin lagunya Sal Priyadi yang I'd Like to Watch You Sleeping. Nanti Ivan cariin dulu ya, udah masuk apa belum di Pro 2 FM Jakarta. Gue belum update karena belum pernah dengerin di Pro 2. Nanti gue cariin dulu, kalau gak ada diputerin lagunya Sal Priyadi, yang lain aman ya. Terus ada juga dari Nona di Bekasi, mau dengerin lagunya Juicy Lucy, judulnya Gurun Hujan Kak. Oke, gue cariin dulu ya. Kita singlong dulu yuk sampai Jungkook, Standing Next to You.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. Radio Hitlistnya barengan sama Yvonne udah masuk di putaran kedua di jam 11 siang. Masih bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu yang mau kita request lanjut ya. Kita buka sama Dewa 19 featuring Ella, Juliet. Sekali lagi yang mau ikutan WhatsApp boleh banget langsung aja di 0811 800 105.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

selamat siang buat kamu yang baru banget dengan Prodo FM Jakarta atau dari tadi udah dengerin kita. Masih mau lanjut singelong gak sih? Karena masih banyak banget lagu-lagu pilihan dari teman Prodo 2 yang bakalan Ivan puterin. Kita lanjut. Ini ada Entang dari Bogor yang pengen dengerin lagunya Juicy Lucy tanpa tergesa. Sudah siap ada di playlist, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin aja. Terus ada juga Meka dari Tangerang yang pengen dengerin lagunya Tulus, Jatuh Suka. Jatuh Suka? Kayaknya bukan deh. Nanti gue cariin ya. Terus ada juga dari Bira di Jakbar yang pengen request lagunya Raim Laode, Ikro Dung. Dung gak tuh? Oke, nanti gue cariin, tapi kalau gak ada diputerin lagunya Raim Laode yang lain boleh ya. Sekarang kita singelong dulu sama Juicy Lucy tanpa tergesa.

Teman Produa, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan lebih

Masih ditemenin barengan sama Yvon. Ada 3 lagu yang sudah siap bakal Yvon puterin. Lagu requestan dari teman Pro 2 nih. Ada Day 6, Welcome to the Show. Tadi di request sama, mana ya, kok tiba-tiba hilang. Ada Anissa di Jakarta Barat, oke. Terus ada juga Azu di Jakarta Barat, Perunggu, judulnya Pikiran Yang Matang sudah siap. Sama ada Ando dari Tambun yang pengen dengerin lagunya Aisyah Retno yang Wanna Hold You Tight, sudah siap ada di playlist juga. Nanti Yvon bakalan puterin, bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta kurang lebih 7 menitan lagi. Tungguin ya.

0: Serius amat lah, lagi ngapain?
1: Eh Iwan, gue lagi baca buku nih. Biasalah, me time. By the way, tahu gak? Buku ini relate parah sama kehidupan kita.
0: Emangnya lu gak bosen ngeliat tulisan sebanyak itu?
1: Ih, kok lu mikirnya gitu sih? Pemikiran kayak gini nih yang bikin minat baca rendah. Lu tahu gak sih? Buku tuh sumber ilmu pengetahuan. Dari buku, kita bisa menjelajah dunia. Misalnya, dari buku ini nih, ngebahas keberagaman budaya di belahan dunia manapun yang kita gak tahu.
0: Oh gitu? Baru tahu gue kalau ternyata buku bisa seseru itu. Jadi kepikiran deh, pengen mulai baca juga biar gak kudet.
1: Nah gitu dong, akhirnya sadar juga. Cobain aja dulu, siapa tahu malah ketagihan daripada scroll medsos terus.

lanjut lagi, langsung aja bacain lagu-lagu yang direquest sama teman Pro 2. Karena sudah mendekati jam 12 siang. Waduh, itu tandanya Pro 2 Hitlist sudah mau udahan ya teman Pro 2. Aku mau say hello sama Aini di Bogor yang mau request lagunya Merasa Indah dari Tiara Andini, sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Mona di Batam, jauh banget. Mau dengerin lagunya Dere, judulnya Lampu Sorot. Gue cari dulu ya, ada atau enggak. Kalau gak ada gue puterin lagu Dere yang lain pokoknya ya. Terus ada juga dari Hilal di Banggai, Sulawesi Tengah. Widih, jauh banget. Pendengar setia Pro 2 Jakarta nih kak, dengerinnya via apa? Boleh dong request lagunya Kangen Band, Kehilanganmu Berat Bagiku. Aduh, gue gak tahu lagunya ada atau enggak ya. Kalau gak ada, boleh kasih ke aku. Pengen diputerin lagunya siapa lagi. Terus ada juga dari Agung yang pengen dengerin lagunya For Revenge, Serana, sudah siap. Ada di playlist, nanti Fon bakalan puterin. Sekarang sing long dulu sama Tiara Andini, Merasa Indah.

0: lagi nih. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Serana for Revenge baru banget Ivan Putri buat kamu. Menuju jam 12 siang, Bro 2 hitlist sih udahan. Thank you buat kamu yang udah ikut request teman Bro 2. Masih bakalan ditemani barengan sama Ivan dong. Kita lanjut sampai jam 3 nanti ya. Selamat menikmati jam istirahatnya. Karena sudah menuju jam-jam istirahat jam 12 teman Bro 2 ya. Dua lagu penutup di Pro 2 Hitlist kali ini ada lagu dari Louis Capaldi Before You Go sama Blackpink Jam. La

0: Siang bareng Ivone Curmedian.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang. Masuk di putaran ketiga, jam 12 siang. Masih ditemenin sama aku, dibuka sama Dere Rubik.

105 Februari di Jakarta, tempat terbaik kamu. Jam segini ngerasa banget ngantuk ya. Cuacanya juga mendukung ya tempat Februari. Kalau misalkan emang lo punya kesempatan buat tidur siang, kayaknya enak banget deh. Tidur siang, cuaca kayak begini, scroll-scroll sosial media. Masih bakalan ditemani barengan sama Yvonne. Sebentar lagi Yvonne bakalan ngobrol di UMKM Connect. Kira-kira bakalan sama siapa ya? Gue spill dulu deh. Nanti bakalan barengan sama Alia, owner dari Wangi Oven. Jadi kalau misalnya kamu pengen tanya-tanya tentang, bukan tentang ovennya ya. Karena dia gak jualan oven. Jualannya apa kira-kira? Nanti gue bakalan spill, gue bakalan tanya-tanya. Yang mau tanya boleh, langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: 105.2 Jakarta, teman-teman baik kamu. UMKM Connect barengan sama Ivan Nature Median. Kali ini Ivan gak sendirian, ya iyalah, UMKM Connect tuh pasti Ivan bakalan ngobrol sama owner di salah satu bisnis. Kali ini kita bakalan bahas bisnisnya dunia F&B, teman bro dua. Ada owner dari Wangi Oven, ada Alia.
1: Oh, halo Kak.
0: Halo Alia. Lembut banget suaranya.
1: Tadi
0: kedengeran
1: kan ya?
0: Selembut browniesnya deh. Alia, gimana? Macet banget kesini ya?
1: Macet banget sih, karena kebetulan tadi pagi tuh hujan deres banget. Hujan dari jam 9-an mungkin ya. Dan kayak sampai hari ini belum reda juga gitu. Jadi
0: tadi berangkat aman? Tadi masih
1: macet,
0: hujan gak?
1: Macet
0: banget ya? Oke, biasanya emang kayak gitu ya. Kalau di Jakarta tuh macet sama hujan itu temenan.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalkan hujan pasti macetnya di mana-mana. Tapi alhamdulillahnya sekarang sudah sampai sini. Mau sharing barengan sama teman Pro 2. Wangi Oven. Ini tuh apa sih?
1: Jadi Wangi Oven itu bisnis F&B untuk namanya sendiri sebenarnya tuh ngide banget dari kan kalau setiap baking tuh wangi ovennya tuh kemana-mana ya gitu. Nah, terus pas waktu itu aku pernah bawa ke kantor, ke kantor aku sebelumnya tuh kayak selalu dikomen wangi banget kue-kuenya apa segala macam. Akhirnya itu bikin aku ide untuk namanya sendiri gitu. Untuk bergeraknya sih sebenarnya di makanan manis ya awalnya, cuman sekarang udah ada beberapa produk yang juga ke asin gitu karena permintaan
0: customer. Oh, oke. Okay. Gitu. Jadi dibikin apa yang lo ada, gue bikin gitu ya. Apa lo mau gue bikin.
1: Ya, gitu.
0: Jadi mulainya bikin Wangi Oven ini kapan? Ini BTW kamu masih kuliah atau gimana nih?
1: Ya, aku udah lulus.
0: Udah lulus. Oh, oke. Okay. Kelihatannya masih anak kuliahan ya.
1: Iya, amin.
0: Jadi ini apa namanya? Awal mula Wangi Oven itu kamu bikin di tahun berapa?
1: Sebenarnya kalau misalnya Wangi Ovennya sendiri, aku tuh baru banget bikin brand ini tuh di Desember 2025 kemarin.
0: Eh, serius?
1: Serius.
0: Berarti hitungannya baru banget 6 bulan dong.
1: Iya, betul. Tapi kalau untuk jualan kuenya in general, itu sebenarnya udah dari 2024. Cuman waktu itu masih jualannya nggak yang benar-benar diseriusin gitu loh, masih yang jualan antar ke temen gitu.
0: Okay.
1: Walaupun ya emang udah ada beberapa customer yang nggak aku kenal gitu kan, cuman belum yang mau dibisnisin banget nih gitu. Jadi baru establish bisnis dengan nama Wangi Oven baru di Desember 2025 kemarin.
0: Desember 2025, oke. Okay. Emang background kamu tuh apa sih?
1: Background aku itu teknik industri.
0: Serius?
1: Serius.
0: Sekarang jadi teknik oven ya?
1: Iya.
0: Jadi kenapa kamu apa ya tidak bekerja sesuai dengan apa background kamu?
1: Sebenarnya aku udah sempat bekerja sesuai dengan apa background aku. Dan kebetulan aku juga baru resign. Nah, terus ke...
0: Resignnya kapan nih kalau boleh tahu?
1: Ya baru-baru ini aja.
0: Setelah Wangi Oven ada
1: atau? Setelah Wangi Oven ada.
0: Oh, oke, okay. Setelah Wangi Oven ada. Kayaknya udah mulai income oke, okay, akhirnya resign ya. Terus-terus?
1: Terus habis itu jadi kayak karena kebetulan aku pengen nge-explore dunia di luar corporate gitu, non-corporate, jadinya pengen coba deh nge-explore banyak sebenarnya pekerjaan lain yang gak harus lo kerja ke kantor lo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak kebetulan yang lagi ada kan jadi baker ini, home baker. Jadi kayak aku mau coba dulu di sini gitu ceritanya.
0: Oke, okay. Terus karena kamu backgroundnya bukan apa namanya chef gitu ya, atau yang memang apa namanya di dunia F&B. Terus waktu pertama kali untuk ngeracik apa ya kayak produk-produk yang ada di Wangi Oven itu awalnya gimana? Ikutan les kah?
1: Enggak, aku surprisingly sampai sekarang aku belum pernah les baking sama sekali. Aku belajar banget semuanya tuh dari TikTok, otodidak di TikTok. Kayak aku bersyukur banget sih ada platform itu sekarang, karena semua makanan yang aku buat yang ada di Instagram itu pure semua otodidak dari resep-resep di TikTok, dengan kombinasi resep-resep aku gabungin juga ya gitu. Jadi pure semua aku otodidak sendiri gitu.
0: Wow, tanpa ada kursus akhirnya ada Wangi Oven ini. Iya. Dilihat resep-resepnya dari TikTok.
1: Dari TikTok.
0: Arandinya berapa TikTok lama?
1: Gak lama sih, mungkin sekitar berapa ya? Kurang dari sebulanan gitu.
0: Kurang dari sebulanan, iya. Berarti contoh deh, contoh nih kalau misalkan aku lihat di Instagram ada salah satu produk itu risol coklat. Itu Arandinya berapa lama? Berapa kali kamu bikin? Baru akhirnya kayak pede, kayaknya bagus nih buat dijual, enak deh buat dijual.
1: Mungkin sekitar 2-3 kali.
0: 2-3 kali aja?
1: Iya.
0: Wow, terus akhirnya kalau kamu punya produk baru, siapa sih yang dicicipin dulu yang kayaknya kamu percaya nih taste-nya dia oke gitu?
1: Keluarga sama teman dekat sih.
0: Keluarga sama teman dekat. Itu biasanya kalau misalnya produk baru selalu mereka suruh cicip dulu.
1: Iya, aku biasa suka yang pastinya orang rumah pasti dapat karena aku ngerjain di rumah. Yang kedua tuh ada beberapa teman dekat aku yang kayak emang kalau misalnya aku mau ngeluarin produk, aku kasih tester dulu kayak gimana gitu.
0: Kalau komennya mereka udah approve,
1: ya baru, karena mereka juga bukan yang apa ya, sugar coating gitu loh. Jadi kayak kalau emang kurang ya kurang gitu. Insya Allah aku percaya sih sama komennya gitu.
0: Oke, jadi memang pas lagi bikin tuh komen orang-orang sekitar itu bikin kita jadi lebih pede ya.
1: Iya betul.
0: Untuk jual produknya. Kalau Wangi Oven ini selama 6 bulan berarti ya sudah berjalan. Udah ada berapa produk sih?
1: Produk itu mungkin sekitar ada, kalau nggak salah ngitung ya, itu ada 6-7 produk.
0: Ada 6-7 produk, boleh kita ini nggak sih? Boleh kita list satu-satu, yang
1: boleh,
0: pertama apa?
1: Yang pertama itu ada banana bread.
0: Banana bread, ini pertama kali keluar?
1: Pertama kali keluar.
0: Untuk Wangi Oven?
1: Untuk Wangi Oven, banana bread.
0: Banana bread, lalu?
1: Aku ada donat. Aku ada brownies.
0: Ini donatnya donat apa? Kan sekarang ada banyak varian ya, donat labu, donat kentang. Oh, donat kentang, oke.
1: Terus habis itu aku ada soft cookies juga. Tapi
0: soft cookies
1: per bulan ini soft cookiesnya udah discontinue sih.
0: Oke. Gitu. Jadi udah nggak ada ya. Lalu
1: aku ada salmon and crud.
0: Oh, ini yang asin nih ya?
1: Ya, yang asin.
0: Berarti ini termasuk produk baru nggak sih?
1: Udah beberapa bulan yang lalu juga sih.
0: Salmon Wellington, namanya lucu banget deh, kayak salmon kerajaan.
1: Terus habis itu aku ada risol juga yang ada 4 varian itu. Terus habis itu aku ada udah sih, kira-kira
0: ada segitu ya. Oh, oke. Jadi produknya udah lumayan banyak sih kalau misalkan dihitung baru 6 bulan. Ini tiramisu ini apa ya?
1: Tiramisu.
0: Ih, lupa.
1: Lupa.
0: Tiramisu sama
1: bromisu.
0: Bromisu, jadi bedanya apa?
1: Bedanya kalau bromisu tuh layer paling bawahnya tuh brownies.
0: Oh, oke. Okay.
1: Brownies terus dikasih mascarpone cheese, terus dikasih lady finger gitu. Jadi layer atasnya seperti tiramisu. Jadi mix antara brownies dan tiramisu. Jadilah bromisu gitu.
0: Oke. Gitu, kalau yang tiramisu biasa berarti bedanya gak ada browniesnya aja gitu ya?
1: Ya, tiramisu klasik aja
0: gitu. Yang paling best seller apa sih?
1: Yang paling best seller itu sekarang itu lagi si risol ini sih, Kak.
0: Risol, risolnya ada berapa varian? Tadi ada 4, apa aja tuh?
1: Ada coklat, matcha, bolognese, sama satu lagi ada risol mayo smoked beef gitu.
0: Oke, yang paling best seller dari 4 varian ini apa?
1: Bolognese sama coklat.
0: Bolognese sama coklat. Iya. Wah. Nanti aku mau tanya-tanya nih, karena kalau misalkan dilihat kan produk-produk kamu nih sebelum kamu bikin di November 2025 kan kompetitornya banyak banget.
1: Iya, betul.
0: Gimana caranya pede untuk mengeluarkan Wangi Oven ini? Nanti kita bakalan ngobrol lagi ya. Kita bakalan tanya-tanya Alia atau Mamro 2, kalau misalkan kamu mau tanya juga boleh. Kasih tau ke aku WhatsAppnya di nomor 0811 800 105.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Masih di UMKM Connect barengan sama Yvonne, barengan sama Alia juga, owner dari Wangi Oven. Tadi ngobrol barengan sama Alia ya, jadi Alia ini kan memulai Wangi Oven ini waktu itu masih dua kaki ya.
1: Masih nyambi kerja. Masih banget.
0: Masih nyambi kerja dan akhirnya sekarang udah full time jadi home baker. Home baker, nah ini adanya Wangi Oven gitu ya.
1: Iya.
0: Terus waktu kamu benar-benar ngelepasin apa namanya corporate gitu ya, yang dimana kamu dapat di zona nyaman banget tiap
1: banget.
0: Bulan. Ya udah kamu kerjanya segitu, kamu dibayar ya segitu terus gitu kan.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba di dunia bisnis yang iya memang sebenarnya kita nggak tahu ya dapat angka pastinya berapa. Kadang namanya rezeki kita nggak tahu, tiba-tiba dapat orderan yang numpuk banget gitu kan. Sempet ada culture shock gak sih?
1: Banget. Tapi culture shock aku yang terutama itu lebih ke kalau misalnya kita kerja kan gimana pun kalau misalnya stres apa gitu ada temennya ya. Ini kerjaan apaan sih kayak gini apa ketawa-tawa happy
0: atau
1: happy,
0: ngedumelin
1: gitu.
0: Bos gitu.
1: Nah kalau aku karena aku kerja sendiri dan masih sendiri aku nggak punya temen itunya. Terus kayak Senin sampai Sabtu kadang Minggu masih yang harusnya sebenarnya tutup gitu kan. Jadi sendirian itu sih culture shock aku yang pertama kayak ih ternyata sendirian ya gue kerjanya gitu nggak ada temen ngobrolnya.
0: Jadi merasa agak, kesepiannya berasa ya?
1: Iya sih agak kalau misalnya lagi mumet-mumet gitu.
0: Jadi lebih ke kesepiannya itu. Makanya mungkin ada banyak owner di luar sana yang ngebuat komunitas, ya nggak sih?
1: Betul, komunitas banyak banget sih.
0: Coba nyari-nyari belum sih?
1: Belum sih, cuman lewat aja. Cuman kayak masih ada belum ada kayak trigger untuk gue mau coba join apa gitu, kayak masih belum sih.
0: Masih belum. Karena tadi udah di spill sendirian. Berarti kan belum ada tim nih sampai saat ini.
1: Belum.
0: Rencananya Wangi Oven nih bakalan ngerekrut tim enggak?
1: Pengen banget.
0: Kedepannya big dream kamu tuh pengennya kayak gimana sih Wangi Oven?
1: Yang pertama sih aku pengen banget bisa punya sistem itu sih kak. Aku pengen punya SOP yang dimana jadi bisnis aku bisa dijalanin, bisa aku handover ke orang tanpa aku harus setiap hari ada di situ gitu. Jadi aku bisa mungkin balik lagi kerja di corporate atau aku bisa mobile di mana gitu. Tapi bisnis aku tetap harus jalan, tetap bisa jalan karena kalau sekarang kalau misalnya nggak ada aku nggak jalan gitu.
0: Jadi apa namanya kalau misalkan kamu yang sakit bisnisnya juga
1: tutup
0: jadinya ya.
1: Tutup satu hari.
0: Tapi ada rencana dalam waktu dekat nggak?
1: Insya Allah sih. Sistemnya masih aku buat gitu. Jadi selama sistem itu belum fix, belum jadi, kayaknya masih belum bisa aku rekrut pegawai.
0: Nah ini kan kalau misalkan aku lihat produk-produk dari Wangi Oven nih, kalau kita cari produk seperti ini kayaknya di luar sana tuh banyak banget gitu ya. Nah selaku owner Alia, ada ketakutan gak sih kayak aduh bakalan laku gak ya gitu. Terus untuk ngegas ini pertama kali, yaudah deh gue resign, gue beneran fokusin ini gitu. Gimana rasanya? Kayak sepede apa sih? Karena kan maksudnya produknya banyak ya, kayak brownies tuh bisa cari di Jakarta tuh kayaknya ribuan orang yang jual deh. Bukan cuma puluhan gitu.
1: Iya, di Pondok Kelapa sendiri tempat aku juga banyak banget.
0: Nah, kompetitornya kan banyak banget.
1: Banyak banget.
0: Yang bikin akhirnya kamu pede untuk gak apa-apa deh gue jualan aja.
1: Karena aku dapet ini dari salah satu teman dekat aku kayak aku pernah kan bilang kayak aduh nih kalau gue gak ada yang beli siapa gitu. Tapi dia bilang, coba lo lihat aja ke jalan berapa banyak sepanjang jalan orang jualan nasi uduk dan semuanya punya pembeli masing-masing gitu. Jadi kayak ya udah aja gitu. Terus akhirnya waktu itu aku belum resign, aku masih jualan dan kayak ternyata iya beneran loh ternyata ada aja gitu. Aku selalu ngatamain dua sih kak, yang pertama dari produknya sama yang kedua tuh servisnya. Karena kalau aku sendiri sebagai buyer tuh seenak apapun produknya kalau servisnya nggak enak tuh aku nggak mau juga untuk beli lagi.
0: Jadi kasih gitu. Servisnya yang baik juga ya. Contoh servis dari Wangi Oven yang benar-benar kamu bilang kayaknya good banget nih untuk servisnya.
1: aku selalu memastikan bahwa kalau misalnya produk yang sebelum sampai itu aku foto dulu sebelum dikirim. Terus misalnya sampai pun aku konfirmasi apa sudah sampai kah lalalala gitu. Semoga enak lalalala gitu. Ada juga kasus di mana aku salah kirim produk gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi sebelum dia sebelum customer-nya ini marah hari apa gimana, aku langsung memberikan ganti produknya itu tanpa harus bayar apapun kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Justru malah dapat produk ini ya, bonusan ya.
1: Bonus gitu aku.
0: Ya salah kirim.
1: Untuk kayak gitu karena menurut aku servis itu nomor satu sih kak sebetulnya dibanding dengan produk, karena produk itu menurut aku bisa diimprove banyak banget cara untuk ngimprove, tapi servis itu jarang ada yang ngajarin cara servis yang benar tuh gimana gitu.
0: Oke, okay. Jadi ketika salah tuh ada komplimen dari Wangi Ovennya ya.
1: Dan alhamdulillah ternyata aku dapet feedback dari customer aku pun yang salah satu mereka kenapa mau beli lagi tuh karena itu gitu.
0: Oh oke, okay. Ini customer yang sudah terjalin di Wangi Oven gitu ya, apa namanya, banyak gak yang akhirnya repeat order?
1: Banyak banget, aku bersyukur banget, alhamdulillah banyak banget, sampai ada yang ngerekomenin juga ke teman-teman mereka, sampai ada juga beberapa yang jadi sekarang reseller gitu, dan mereka sebagian besar tuh orang yang gak aku kenal sama sekali.
0: Oh,
1: bahkan
0: okay.
1: Mereka gak tahu ini ownernya siapa gitu.
0: Jadi awal mula pertama kali kamu mengenalkan produk-produk Wangi Oven ini, gimana caranya untuk mendapatkan customer yang benar-benar kamu gak kenal?
1: Aku posting setiap hari sih kak. Aku posting.
0: Postingnya di mana nih?
1: Aku posting setiap hari itu di Instagram Story sama di Threads.
0: Oh, Instagram Story sama di Threads.
1: Ya.
0: Kayaknya banyak di Threads ya?
1: Iya, banyak di Threads. Alhamdulillah. Di Threads itu jadi kayak ibarat aku pernah baca gini. Ada yang beli apa nggak ada yang beli, ya udah lu jualan aja setiap hari, tawarin aja
0: posting
1: setiap hari.
0: Terus gitu, toh nggak dibayar, nggak bayar juga
1: bayar
0: gitu ya?
1: Nggak bayar juga, nggak effort juga, ketik post gitu. Nah dari situ mungkin karena aku sering posting, terus jadi mereka yang kayak ini foto ini lewat mulu nih, akhirnya kepo ke akun kita, akhirnya kepo ke
0: produknya dan
1: gitu,
0: akhirnya beli
1: kak.
0: Gitu ya.
1: Iya, aku menurut aku dari situ sih kak.
0: Oke, okay. Terus tadi kamu bilang katanya ada program reseller.
1: Iya.
0: Itu gimana? Harus daftar minimal produk berapa gitu atau gimana nih?
1: Enggak sih, aku beneran kayak masih fleksibel banget, enggak harus kayak boleh mereka rebranding pakai nama brand mereka juga. Karena beberapa juga ada yang kayak gitu kan. Terus kayak untuk ngambil minimum juga aku enggak ada sih kak. Gitu,
0: tapi harga gitu, kamu kan kasih lebih murah atau gimana?
1: Kalau misalnya ada sekian quantity iya, tapi kalau misalnya di bawah itu masih sama, nanti mereka nge-up sendiri.
0: Nge-up sendiri, gitu. Berarti white label gitu ya?
1: White label sih.
0: Nanti mereka rebranding sendiri. Untuk harganya, kita masuk ke harganya nih. Ini ada kita bahas produknya Bromisu dulu deh. Bromisu harganya berapa sih?
1: Bromisu itu di Rp35.000.
0: Ukurannya?
1: Ukurannya itu sekitar 210 mili.
0: Berarti ini personal ya?
1: Personal.
0: Oke. Terus kalau tiramisu, harganya berapa?
1: Tiramisu di Rp38.000.
0: Rp38.000, loh lebih mahal tiramisu ya?
1: Lebih mahal, karena si Bromisu itu kan layernya itu yang pertama pakai brownies.
0: Brownies
1: ya. Kalau tiramisu ada sekitar 2 layernya itu semuanya pakai bahan-bahan tiramisu yang itu
0: yang lumayan. Oke. Terus udah kayak gitu ada juga klasik tiramisu size. Oh ini ukuran yang besar ya?
1: Iya, biasanya untuk hampers gitu banyak juga sih kak yang request.
0: Ukuran 20x20 berapa nih?
1: Di aku lupa juga lagi, 100-200 sekian.
0: Oke. 200-an untuk tiramisu murah lah ya. Ukuran 20x20.
1: Iya.
0: Kalau donat kamu jualnya harga berapa?
1: Donat aku jual setengah lusin sama satu lusin. Setengah lusinnya di Rp38.000, satu lusinnya di Rp60.000.
0: Satu lusin Rp60.000. Toppingnya apaan?
1: Toppingnya dan itu bebas milih toppingnya apa aja.
0: Ada toppingnya apa aja sih?
1: ada yang biasa, sebenarnya best seller aku itu di topping klasik yang kayak donat-donat kampung gitu, yang meses coklat, keju,
0: gula gitu,
1: warna-warni. Tapi ada juga donat-donat yang kayak toppingnya tuh tiramisu, matcha, oreo, red
0: velvet. Itu ada.
1: Itu ada dan harganya sama, terserah mau pilih.
0: Waduh, ini kamu jualan apa sedekah sih?
1: Iya nih, makanya beli dong.
0: Beli dong. Terus ada juga risol. Kalau risol harganya berapa nih untuk varian manis?
1: Varian manis aku di 32.000, isi 4, yang asin itu di 28.000. Tapi aku juga bisa di mix sih, 2 asin, 2
0: oh, bisa.
1: Manis, bisa.
0: Untuk harga sama gak berarti?
1: Harga mengikuti persatuannya jadi.
0: Oh, persatuan hitungnya. Jadi hitungannya, enggak per pack kotak gitu ya. Oke, terus, nah ini yang paling lucu sih kalau menurut aku. Salmon Wellington.
1: Iya, ini kenapa?
0: Harganya berapa?
1: Aku lupa lagi.
0: Kamu gimana sih? Ini nih aku lihat di Instagram ya, ternyata harganya 129.000 include mushroom sauce.
1: Oh iya, betul. Itu
0: ini
1: betul.
0: Bentuknya segede apa kalau dibayangin?
1: Gede banget.
0: Segede raket tenis? Lebih gede.
1: Mungkin
0: segede aku.
1: Gede banget.
0: Gede banget ya? Oh, oke. Okay. Ini kalau misalkan di ini deh di apa jadiin porsi bisa berapa buat berapa orang?
1: Tiga orang.
0: Oke, okay. Dengan dalamannya tuna ya, sesuai dengan dari namanya.
1: Salmon.
0: Salmon kok tuna sih?
1: Salmon.
0: Salmon Wellington. Terus ya. Banana bread. Ini ada yang 40, ada yang 45 ya. Sama donat tadi kita sudah bahas. Sama, fudgy brownies. Fudgy brownies tuh ini ya, yang dibawa ya.
1: Yang dibawa. Dan ini jadi salah satu produk best seller aku sih. Maksudnya setiap saat ada aja yang mau gitu.
0: Yang mau brownies fudgy ini. Fudgy brownies nih yang dalamnya ini gak sih? Kayak cuy gitu gak sih?
1: Iya, dalamnya itu lembut.
0: Kayak lumer ya.
1: Enggak lumer ya. Lembut tapi sekelilingnya itu keras gitu. Jadi garing.
0: Garing. Oh, oke. Okay. Jadi kalau misalkan kamu pengen beli teman Pro 2 silahkan dilihat Instagramnya @wangioven. Wanginya double I ya.
1: Double I
0: Wangi Oven. Threadsnya juga sama enggak?
1: Sama.
0: Threadsnya juga sama Wangi Oven. Terus pengirimannya dari mana nih?
1: Dari Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
0: Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Jadi buat kamu yang di sekitaran Jakarta Timur, ongkirnya aman lah ya.
1: Aman.
0: Bekasi juga deket kan sama Jakarta Timur?
1: Deket.
0: Jadi ongkirnya juga oke lah, gak terlalu mahal.
1: Bisa same day juga kok pakai Paksel.
0: Oh, bisa same day juga. Biasanya untuk sekitaran Jakarta, paling jauh misalkan Jakarta Selatan. Itu ngirimnya...
1: Biasanya aku tergantung request customer sih Kak, tapi banyak banget di area Jabodetabek yang mereka minta same day itu dipaksa tuh cuman sekitar 15.000.
0: Wah, murah.
1: Di bawah 20.000.
0: Di bawah 20.000 aman teman Pro 2, masih aman. Enggak nyampe 50.000 ya. Jadi mahalan ongkirnya. Oke. Okay. Ke depannya big dream dari kamu buat Wangi Oven apa nih?
1: Aku pengen banget bisa menghandover ini ke orang lain. Dalam artian aku bisa punya sistem yang bisa dijalanin sama orang lain. Jadi aku gak harus ada di dapur produksi itu setiap saat produksi terjadi gitu. Itu sih big dream. Mungkin gak big ya, tapi dream aku dalam waktu cepat tersingkat.
0: Harapan dari
1: ini.
0: Amin. Semoga punya tim, jadi bisa ngobrol ya, gak sendirian.
1: Iya, amin banget.
0: Terima kasih banyak Alia sudah sharing. Semoga sukses, makin laris manis Wangi Ovennya. Wanginya bisa kemana-mana ya, teman Pro 2. Sekali lagi, kalau misalnya kamu pengen beli order Wangi Oven. Yang paling yang paling kayak lo harus banget coba ini dulu deh kalau di Wangi Oven apa nih?
1: Semuanya.
0: Ini jualan banget, bagus sih. Oke deh, selesai UMKM kita. Terima kasih atas sharingnya ya. Pokoknya sukses terus buat kamu yang mau dukung UMKM lokal, beli Wangi Oven. Atau buat kamu yang jadi pelaku UMKM, kamu bisa daftarin diri kamu di Pro2 FM Jakarta. Caranya WhatsApp aja di nomor 0811 800 105.

Kita masuk di putaran keempat, dibuka sama lagu dari Mawar The Young, Tiba-Tiba Hilang. Masih ditemani barengan sama Yvonne, sampai nanti jam 3 ya. Masih banyak banget lagu-lagu enak yang bakalan aku kasih buat kamu teman Pro 2. Yang mau update trafiknya gimana, cuacanya gimana di jam-jam segini boleh banget. Caranya langsung WhatsApp di nomor 0811-800-105 ya. Kita lanjut lagi singlongnya kali ini sama lagu dari Ramen Girl featuring Yuro, Vaselina.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau. Pas!

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Di jalanan sekarang udah mulai bawa kambing, bawa sapi ya. Ada beberapa yang sudah mulai beli hewan kurban kah, teman Radio? Minggu depan kita sudah masuk di Idul Adha. Waduh. Kalau yang satu ini justru kambingnya bukannya bersiap untuk Idul Adha, tapi ikutan half marathon. Jadi ada Joshua, kambing peliharaan yang usianya 10 tahun, punyanya Heidi Taylor dari Taylor's Pumpkin Patch di Newfoundland, Kanada. Jadi dia tuh berhasil lolos dari kandangnya, ya pasti tanpa rencana, apapun berakhir di tengah-tengah 250 lebih pelari di Railway Track Half Marathon. Ya, jadi dia tuh lari sejauh hampir kurang lebih 4 km bersama para peserta dan langsung akhirnya mencuri perhatian semua orang di lintasan. Orang-orang pada gak ketakutan. Cuma emang Heidi yang punyanya panik gitu ya, cari Joshua dengan tali kekangnya, terus camilan kesayangannya, akhirnya menemukan dan apa namanya, pada ketawa-ketawa aja, pada kocak orang-orang yang lari, tiba-tiba kok ada kambing gitu. Kalau di sana kambingnya yang lari-lari, teman bro dua ya. Jadi kalau misalkan kamu mungkin sekarang udah sibuk mencari kambing untuk kurban nanti, hati-hati. Kalau udah di rumah kambingnya, sebelum diserahkan ke masjid terdekat mungkin, jangan sampai kabur, teman bro dua ya. Karena banyak banget tuh kambing atau sapi yang tiba-tiba ke rumah warga nyeruduk. Wah, serem banget.

Pernah gak sih ngerasa kayaknya tidurnya udah lama tapi susah banget nemuin atau kayak susah banget diri lo tuh kayak tidur nyenyak teman Pro 2? Nih, ada study dari Georgetown University nemuin kalau digital detox itu bisa mengurangi waktu layar secara signifikan. Jadi aktivitasnya salah satunya itu teman Pro 2, dan ini ngasih banget dampak positif yang nyata buat kesehatan mental dan kesejahteraan. Salah satunya pada kualitas tidur. Jadi rata-rata peserta yang berhasil memangkas screen time mereka sampai separuhnya, ini nunjukin tingkat kecemasan dan stresnya turun. Kepuasan hidupnya meningkat dan tidur 20 menit lebih lama per malam. Peneliti juga menyebutkan besaran dampaknya setara dengan terapi kognitif perilaku. Dan bahkan nih, lebih besar dari efek rata-rata antidepresan dalam uji klinis. Selain itu, setelah 2 minggu detox digital, kemampuan peserta untuk mempertahankan fokus justru meningkat secara signifikan. Ini bisa dapetin efek yang luar biasa kalau kamu nggak perlu berhenti scrolling sepenuhnya. Sedikit pengurangan stimulasi digital aja udah cukup buat perbedaan yang terasa dalam hidup kamu. Makanya mungkin banyak anak kecil yang kalau misalkan dia nggak fokus, itu dikurangin screen time-nya. Bahkan jangan sampai kena screen time gitu ya, main handphone. Nah, ternyata ini berpengaruh juga ke orang dewasa. Jadi kalau misalnya emang kamu merasakan akhir-akhir ini susah banget tidur nyenyak, coba deh kurang-kurangin screen time-nya.

Hello, masih ditemenin barengan sama Yvonne, teman Pro 2 di jam 1 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Kalau tadi lo makan siangnya banyak banget, biasanya jam segini udah mulai ngantuk. Jangan lupa buat minum air putih. Biar tetap terhidrasi badannya ya. Masih lanjut dengerin lagu-lagu enak, salah satunya adalah Post Malone, Circle. Kita sing along bareng yuk.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Hello, selamat siang buat kamu yang masih stay tune barengan sama Yvonne di Santai Siang. Kita masih lanjut, kita masuk di putaran kelima, jam kelima Yvonne menemani kamu, jam 2 siang. Kita buka sama lagu dari Nyoman Paul yuk, tunggu apa lagi?

Bunga featuring Ayu Shita. Baru banget Ivan Putri buat kamu. Waduh, gak pergi tapi justru malah nambah. Nambah apa tuh? Instagram resmi nambah fitur baru. Namanya Instance. Udah coba belum teman Pro 2? Kalau misalkan lo tiba-tiba kayak, ah ada notif apa nih? Gue awalnya kaget sih. Tiba-tiba ada instance dari siapa gitu. Pas gue cek, oh ternyata ini fitur baru gitu ya, yang bisa dipakai pengguna di Indonesia. Jadi lewat fitur ini, kamu bisa ngebagiin foto spontan tanpa edit, cuma untuk mutual atau teman yang saling mengikuti. Atau kayak misalkan lo pengen dibikin kayak cuma teman dekat aja, itu bisa. Menariknya lagi, foto yang dikirim lewat instance ini cuma bisa dilihat sekali dan bakal otomatis hilang setelah dibuka. Jadi mirip konsep pesan sementara gitu ya teman Pro 2. Cara pakainya juga simple. Kalau misalkan lo pengen coba ini gimana caranya ya gitu ya, kamu cukup bisa ngebuka DM Instagram aja, masuk ke kamera instance, terus pilih audience seperti mutual atau close friend gitu ya, terus tinggal foto aja deh, kirim fotonya. Coba deh komen yang udah cobain fitur ini. Gimana menurut lo? Banyak banget ya yang udah pakai. Kalau teman-teman aku, kalau kamu udah pakai belum teman Pro 2?

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Sound Limi dari Kalem J, baru banget Ivan Putri buat kamu. Waduh, Indonesia lagi-lagi resmi menargetkan status country of honor di Festival Film Cannes ya teman berdua, melalui strategi besar Kementerian Kebudayaan buat memperluas pengaruh perfilman nasional di pasar global. Status ini ternyata jadi penghormatan khusus dari Merce du Film Cannes ya, kepada satu negara terpilih setiap tahunnya buat jadi spotlight utama industri film internasional. Bangga gak sih? Dengan negara-negara seperti India, Spanyol, Swiss, Brazil, dan Jepang pernah menerima kehormatan tersebut sebelumnya gitu ya. Selain memperkuat distribusi global dan juga akses festival internasional bagi sinias daerah pastinya, pemerintah juga lagi nyiapin berbagai skema kolaborasi internasional, dana pendanaan budaya, sampai program inkubasi seperti Next Step Studio Indonesia yang tahun ini hadir di Cannes ya teman berdua. Indonesia sendiri juga mulai memperluas kerjasama perfilman dengan Prancis dan Belanda, sambil ada target-target lebih banyak nih film lokal tanpa bikin jadi downgrade, jadi tampil konsisten di festival-festival dunia dalam beberapa tahun ke depan. Wih, keren banget ya. Yang pasti gue salut sih sama para sineas, karena makin kesini tuh film Indonesia tuh keren banget ya.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Akhir-akhir ini lihat sosial media nggak sih teman Brodua yang bilang Jakarta tuh apalagi Jakarta Barat katanya lumayan agak serem kalau misalkan malam-malam tiba-tiba banyak yang dijambret gitu ya. Tapi fun fact-nya nih kalau ngomongin tentang kota Jakarta, ternyata Jakarta itu tercatat menjadi kota teraman nomor 2 di ASEAN. Waduh, semoga sih emang beneran aman ya. Jadi buat kamu ya mungkin cewek-cewek mau berangkat pagi, pulangnya malam, gak was-was di jalan gitu ya. Apalagi buat yang kemana-mana sendiri gitu. Ini ternyata Jakarta sudah dipasangnya 27.000 CCTV buat mencegah aksi begal dan juga kriminal. Karena kejahatan jalan termasuk begal, jambret, ini memang lagi marak-maraknya di Jakarta gitu ya. Jadi ternyata untuk mempersempit gerak pelaku, Pemprov DKI Jakarta sama Polda Metro Jaya ini resmi memperketat pengawasan di seluruh sudut ibu kota dengan melakukan mengintegrasikan 27.000 CCTV ke dalam satu sistem pemantauan pusat. Mudah-mudahan nih adanya CCTV juga terpantau gitu ya. Tiba-tiba kalau misalnya dijambret, CCTV-nya beneran dipantau juga sama Pemprov DKI Jakarta yang bekerja sama dengan Polda Metro Jaya. Jadi ketika lo kelihatan CCTV nih, terus si pelaku bisa tahu jalannya kemana aja, terus barang yang diambil bisa kembali ke tangan lo. Mudah-mudahan ya.

105 FM Prodi Way Jakarta, tempat terbaik kamu. Udah selesai, Ivan nemenin kamu teman Prodi Way. Dilanjutin ya, barengan sama Fajar, sama Desi yang bakalan nemenin kamu di sore ceria. Udah siap banget nih. Gue closingnya mepet banget ya. Ya udah, besok kita ketemu lagi. Seru-seruan bareng nih santai siang. Ivan dan Ceramah Diam pamit, thank you and bye-bye.

0: Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Vera Zvonareva melenggang mulus ke perempat final ganda putri Maroko Open 2026 dengan kemenangan straight set di Rabat Selasa kemarin. Bertanding pada babak pertama ajang WTA 250 tersebut, Aldila Zvonareva menundukkan pasangan Kazakhstan dengan 6-1-6-1. Kemenangan dominan tersebut membawa Aldila dan Zvonareva ke perempat final Maroko Open guna bertemu pasangan kakak beradik dari Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley.
1: Info Pro 2.
0: Big Hit Music menyebut grup BTS berencana menggelar proyek berskala kota bekerjasama dengan Busan untuk perayaan ulang tahun debut mereka. Dalam siaran Korea Herald, proyek yang diberi nama BTS The City Arirang Busan itu akan mengubah kota Busan menjadi tempat di mana para penggemar akan ditawarkan serangkaian pengalaman, menyambut pengunjung dengan stand khusus dan mengoperasikan bus eksklusif serta jalur wisata di seluruh kota.
1: Info Pro 2.
0: Perusahaan distribusi film independen A24 memenangkan hak distribusi global film komedi keluarga berjudul Club Kid setelah mengalahkan sejumlah studio besar dalam persaingan penawaran di ajang Cannes Film Festival 2026. Laporan yang dilansir dari warta The Hollywood Reporter menyebut A24 berhasil mengungguli beberapa distributor besar seperti Focus Features, Searchlight Pictures, Netflix, dan juga Mubi. Film Club Kid menjadi debut film panjang komedian Jordan Firstman sebagai yang memerankan, menyutradarai, sekaligus menulis skenario film tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya kamu ditemenin Fajar Permana Putra dan Desi Aldiana di Sore Ceria.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Fajar Desi balik lagi di Sore Ceria hari ini edisi 20 Mei 2026.
2: Yes, hari kebangkitan nasional teman Pro 2.
3: Betul sekali, ya. Tadi pagi mungkin ada upacara di sekolah atau di kantor. Kalau di kampus kayaknya jarang ya upacara ya. Seingat gue selama 3 tahun gue kuliah, karena gue udah 3 kan. Selama 3 tahun gue kuliah, kayaknya gue gak pernah upacara di kampus deh dulu.
2: Gue selama 5 tahun kuliah.
3: Lama ya.
2: Lama gue. Enggak sih, sebenarnya 1 tahun cuti waktu itu.
3: Oh, cuti tapi tetap bayar kan?
2: Iya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Semoga kita bisa mendapatkan hidup yang lebih baik.
0: Amin. Ya kan? Semuanya baik-baik aja.
1: Semuanya bahagia.
0: Bahagia.
1: Sehat.
0: Ya, ya,
1: kaya
0: ya.
1: Raya.
0: Amin. Itu yang paling ditunggu-tunggu ya. Maksudnya yang semua orang harapkan gitu, in this economy gitu.
1: Iya
0: kan.
1: Lagi.
0: Apalagi,
1: tapi kan level bahagia tiap orang beda-beda.
0: Iya. Ada yang banyak-banyak duit, ada yang makannya banyak, ada yang pengen liburan aja gitu.
1: Gue bahagia kalau seharian gue gak dapet telepon dari siapa-siapa.
0: Masa sih?
1: Males tau yeah, terima telepon.
0: Kalau gue aktifin nomor-nomor yang gak dikenal tuh di silent. Jadi ya udah gak ketahuan, cuma udah ada notif aja ada yang nelpon gitu.
1: Gue tuh tim yang kalau misalnya lu kalau bisa ya, kalau gak urgent-urgent banget jangan nelpon. Misalnya kayak lu mau nelfon tuh WhatsApp dulu.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan? Kak atau Mbak Desi, aku boleh telepon enggak? Penting nih gitu.
0: Iya, gitu. Baru deh tuh enak tuh ngangkatnya ya.
1: Yeah.
0: Oh, penting nih gitu kan.
1: Soalnya kadang tuh kalau misalkan gue sering banget nyokap sih biasanya ya. Jadi kan kayak gue khawatir kan kayak nyokap nelfon pas gue lagi on air karena agak susah tuh ngangkatnya ya. Kadang-kadang tetap gue angkat tapi nyokap gue denger gue lagi siaran.
0: Iya. Soalnya kan kalau enggak diangkat durhaka nih gitu kan. Angkat lah gitu kan, aduh. Tapi ternyata ini kalau ngomongin angkat telepon teman Pro 2 ya, ternyata banyak Gen Z dan milenial yang makin malas angkat telepon.
1: Wah.
0: Ini ada survei dari YouSwitch ke 2000 responden yang nemuin 1 dari 4 anak muda usia 18 sampai 34 tahun itu jarang jawab telepon masuk. Dan hampir 70% juga lebih memilih chat dibandingkan ngobrol langsung lewat telepon atau voice note sekarang kan.
1: Oh iya.
0: Iya. Kayak teman gue tadi juga voice note. Mungkin dia kayak di jalan kali ya. Enggak ngechat, malas ngetik kali ya. Jadi voice note gitu.
1: Terus gue tuh sebel banget ya kalau di tempat umum ada orang teleponan tapi dia pakai TWS.
0: Jadi ngobrol sendiri.
1: Kayak ngomong sendiri, gue tuh sering salah fokus. Udah ngomong sendiri
0: kayak,
1: sih.
0: Gue malah kayak dia nanya gue nggak sih apa gitu.
1: Iya, udah gitu ya pakai TWS, pakai hijab kan, jadi nggak kelihatan.
0: Ya udah gitu TWS. Juga, gue juga pakai TWS. Cuma kepedean kayak ditanya gitu deh, jangan ngobrol ternyata enggak gitu tuh dua-dua.
1: Iya, tapi emang
0: ya nggak apa-apa ya, itu mungkin, kan hak kan sebenarnya kan untuk dan, tidak mengangkat telepon.
1: Dan orang kan beda-beda ya. Ada yang mungkin ya kalau gue sih tetap kalaupun gue menelpon orang juga akhirnya gue tetap WhatsApp dulu karena gue pengennya di kayak gituin sama orang gitu.
0: Betul. Terus. Kayak gue ngerasa juga dulu kan banyak berita-berita sampai sekarang sih ya berita-berita telepon-telepon hoax atau spam atau nawarin kartu kredit atau sekarang kalau lu ngomong halo aja suara lu bisa jadi AI kan orang takut kan.
1: Iya benar-benar.
0: Jadi kayak ya emang karena orang udah setakut itu sama telepon, takutnya kan nomor-nomor yang enggak dikenal kan malah jadi penipu segala macam modus yang lain gitu. Sekarang banyak banget modus, orang nyari duitnya pada begitu, begal lah, jambret.
1: Iya, ya kan? Sumpah takut
0: modus-modus
1: banget.
0: Modus pakai AI, aduh ngeri banget.
1: Iya,
0: gitu.
1: Makanya hati-hatilah sekarang ya. Maksudnya ya kalaupun emang lo tim yang males ngangkat telepon, ya udah.
0: Iya.
1: Kecuali emang kayak urgent banget ya. Kita kan takutnya yang kalau misalnya dari orang rumah, dari kerabat, dari pasangan misalnya nelpon, terus kayak ya mesti diangkat sih.
0: Iya, betul. Gitu. Kalau jadi teman kantor, atasan,
1: gak
0: itu
1: enggak usah.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

0: 105 Februari 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Nabila Takia.
0: Aku ingin pisah. Kita belum mau pisah kok.
1: Jangan-jangan.
0: Baru siaran setengah jam. Aduh, selamat sore buat kamu yang lagi menikmati fitur baru di Instagram ya.
1: Wah, ini udah rame banget berseliweran.
0: Di HP gue belum ada. HP kentang gak ada ya Allah.
1: Kemarin tuh rame banget beberapa konten creator yang bikin semacam warning gitulah buat yang mau pakai fitur instan. Karena kan itu lu sekali ngambil foto udah langsung ke posting.
0: Ya itu gimana sih maksudnya?
1: Jadi gini, jadi si fitur instan itu lu carinya di DM, di kolom DM.
0: Oh iya, gak maksud gue ngecek apakah dulu update apa enggak. Ternyata enggak. Di DM.
1: Di DM. Ada enggak di pojok kanan bawah?
0: Enggak ada apa-apa.
1: Enggak ada, dia enggak ada aja.
0: Enggak ada. Ya kan OS gue mentok di.
1: Oh iya. Dia enggak bisa.
0: Ya mohon maaf ya pakai iPhone 7 Plus teman-teman dua ya Allah.
1: Iya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Karena fitur itu akhirnya banyak netizen yang bilang mendingan di nonaktifin aja.
0: Iya, bisa ternyata.
1: Bisa. Jadi jadi fiturnya tuh gini, Jar. Lu ngambil foto nih random atau foto selfie lo. Itu kan kalau misalnya story lu ngambil foto bisa nggak langsung ke posting kan?
0: Iya, kalau ini langsung.
1: Ini langsung. Nah, jadi kemarin tuh banyak yang nggak tahu. Jadi banyak misalnya teman-teman lo yang nggak pakai hijab, ngambil foto random, tiba-tiba langsung ke posting dia tanpa hijab gitu.
0: Iya.
1: Atau misalnya foto yang benar-benar random aja lagi ngapain?
0: Atau sebenarnya gitu. lu tipe yang biasa abis foto ngecek tuh nggak bisa tuh?
1: Nggak bisa.
0: Karena ya lu pasti langsung ke posting.
1: Gitu. Jadi kan bahaya nih buat orang-orang yang kayak misalnya foto selfie tanpa hijab dipikir. Yeah. Ambil foto bisa dicek dulu, ini enggak. Lu begitu ngambil, begitu lu foto cek sekali langsung ngeposting.
0: Iya. Gitu. Tapi ternyata juga bisa di close friend sebenarnya kan.
1: Nah itu gue nggak tahu kalau bisa di close friend.
0: Kalau di close friend aman lah, maksudnya lu nggak share ke teman-teman dekat lu aja gitu. Cuma ya mudah-mudahan nanti kedepannya kita pengen tahu ya apakah nanti bakal lanjut atau enggak, karena kan banyak yang bilang itu bermanfaat, ada yang enggak juga kan.
1: Iya, karena kemarin tuh gue baca komen-komen netizen justru banyak yang bilang gini, ini ngapain sih fitur instan diadain, kayak menurut mereka tuh enggak guna, mendingan adain fitur yang bisa lihat siapa aja orang yang unfollow kita.
0: Nah,
1: atau siapa aja orang yang kepoin.
0: Seru, kan?
1: Iya, siapa aja orang yang kepoin profil kita.
0: Iya, gitu. Itu kayak TikTok kan. TikTok bisa kan.
1: Iya, TikTok bisa tuh.
0: Kalau kita ngaktifin,
1: iya,
0: kalau kita ngaktifin kita kelihatan sama orangnya, orang juga bisa kita lihat.
1: Kayak dulu Friendster kan, ketahuan tuh kalau misalnya Fajar habis lihat profilnya Rizky misalnya. Kepo kan lu gitu.
0: Tapi lagi ngapain namanya, nama fiturnya aja instan gitu kan.
1: Bentar
0: lagi
1: enggak bagus ya katanya.
0: Iya, bentar lagi Instagram bikin konten bikin fitur COD. Instan

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi.
1: Ini cuaca kenapa sih?
2: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
2: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: The Massive.
0: Jangan menyerah.
1: The Massive tuh kalau enggak salah ini ya, udah enggak di Musika ya kemarin ya?
0: Oh.
1: Jadi kayaknya mau
0: Aquarius.
1: Enggak, kayaknya juga. mau jadi indie.
0: Bikin sendiri.
1: Mau indie aja gitu.
0: Indie, iya iya. Soalnya kan dia udah jadi band Financial Freedom ya, udah.
1: Emang iya.
0: Udah bisa ngurus sendiri enggak sih?
1: Instagramnya The Massive aja. Itu postingan di feed-nya tinggal 9.
0: Oh, kayak Gen Z ya postingannya.
1: Iya,
0: oh, jadi baru kayak
1: dihapus-hapus.
0: Iya, sekarang nuansanya juga bagus banget lagi.
1: Iya,
0: warna-warni keren banget sih. Iya. Salut lah ya.
1: Ya.
0: Buktinya aja udah punya halte kan dia.
1: Oh, petukangan.
0: Iya, itu kan enggak murah kan? Iya. Jadi ya semangat, ditunggu karya-karya terbarunya dari The Massive ya. Gebrakannya atau mungkin mau konser gitu teman berdua ya. Atau mungkin nanti datang ke suatu festival, kita gak tahu kan gitu.
1: Kalau ngomongin soal festival musik ya, anak-anak sekarang tuh
0: oke
1: banget. Entah dia datang ke konser musik atau festival musik, atau dia yang create acara.
0: Betul
1: itu.
0: Betul banget ya, pas banget nanti sore juga. Nanti sore,
1: ini udah
0: lagi
1: sore.
0: Iya. Nanti di segmen berikutnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari SMA Lab School Cibubur, teman-teman
1: gak tuh?
0: Iya dong.
1: Berasa seumur ya.
0: Lah emang seumur kita sama orang tuanya. Enggak lah. Gila, orang tuanya mah mungkin udah
1: di atas kita
0: 40-an gitu kan.
1: So tau.
0: Kalau kita kan masih 39. Enggak.
1: Kita bakal ngobrol sama anak-anak Lab School Cibubur ya. Mereka mau bikin acara namanya Kravier.
0: Yes, betul banget. Kira-kira gimana keseruannya? Ciela. Buat yang mau nanya-nanya, mungkin yang juga udah tahu, udah dengar gitu ya. Terus mau tahu beli tiketnya di mana, terus ada siapa aja, ada acara apa aja selain musik gitu kan. Nanti kita tanya-tanya langsung sama teman-teman dari SMA Lab School ya.
1: Pokoknya abis ini di Sore Ceria Squad, jangan kemana-mana.

0: masih dengerin Suara Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Balik lagi di Sore Ceria, dan seperti yang kita bilang tadi ya, hari ini di Sore Ceria Squad kita akan ngobrol-ngobrol sama adik-adik. Jangan teman-teman.
1: Adik-adik.
2: Kalau teman-teman mereka enggak akan mau disamain sama kita, Jar. Karena kita beda umur.
1: Tadi aja gua ditanya angkatan berapa kan.
2: Nah, kan aduh. Ini adik-adik ya dari SMA Lab School Cibubur.
1: Halo.
2: Halo, Kak.
1: Gila, rame banget.
2: Kita absen satu-satu dulu kali ya.
1: Dekat lu emang jiwa-jiwa guru ya.
2: Kalau di sekolah kan absen. Oh, iya. Di sini juga absen. Dari ada, siapa dulu?
3: Oke, perkenalkan nama aku Radit. Aku selaku ketua pelaksana Craftier 2020.
2: Nah. Radit. Kalian kelas berapa?
3: Kelas 11 SMA.
2: Kelas 11.
3: Iya, kelas 2 SMA.
2: Terus sebelahnya Radit.
4: Aku di sini namanya Viko.
2: Viko
4: sebagai wakil ketua Craftier.
2: Oke. Kelas berapa Viko?
4: Sama, kita semua di sini kelas 11.
2: Oh, semua kelas 11. Oke.
1: Lanjut. Next.
5: Halo kakak-kakak dan teman-teman semua, aku Princess, laku Kadif, Kepala Divisi dari Humas Craftier. Halo.
2: Halo. Namanya Princess?
5: Betul, nama Princess.
2: Nama asli dong. Cute banget. Oke, next.
6: Halo semua, nama aku Fania, aku di Craftier selaku PJ Media Partner.
2: Oke, next.
1: PJ Media Partner.
7: Halo semuanya, aku Devni, aku sebagai anggota Media Partner.
2: Oke, Media Devni. Partner.
1: Lalu, ini gak sampai kayaknya yang ini yang sampai nih.
2: Nih, ke belakang.
8: Aku Jemima, aku anggota Media Partner
2: juga. Media Partner juga.
1: Jemima.
2: Lalu?
9: Halo semuanya, nama aku Salwa, aku selaku anggota Media Partner juga.
2: Oke. Coba kita ulang satu-satu aja. Kejar.
9: Coba ya.
2: Okay. Radit, Viko, Princess, Fania, Devni,
1: Jemima,
2: Salwa. Kita
9: banyak lah anak-anaknya.
2: Biar kata kita udah di atas kalian umurnya, tapi daya ingat kita masih bagus kok.
1: Aduh.
2: Oke, jadi hari ini gak pernah sekolah?
1: Udah,
4: kebetulan
1: selesai.
4: Udah kelar. Kita pulang 3.40.
2: 3.40,
1: iya kesini. Berapa menit?
2: Bilang aja di spend tadi.
9: Itu kata-kata halusnya.
1: Ini kan demi sekolah juga kan.
2: Iya, betul.
1: Promosiin acaranya gitu.
2: Tapi kalian ini anak OSIS atau anak organisasi apa gitu?
1: Dari mana aja?
4: Kebetulan kita ngambil dari seluruh angkatan. Jadi gak ada organisasian dari kita.
1: Oh, jadi angkatan kelas 11 lah yang jadi panitia. Betul. Di acara Craftier ini.
4: Iya.
2: Oke.
1: Tapi kalau masing-masing pada punya kegiatan masing-masing gak? Maksudnya di
2: ada sekolah apa gitu.
1: Kalau Princess apa?
5: Kalau aku karena kemarin udah full karantina, jadi nggak sempet daftar OSIS MPK. Okay. Emang sayang banget sih kak.
1: Iya. Kalau yang lain pada aktif di mana gitu di sekolah?
3: Aku di Eskul Pencinta Alam.
1: Pencinta Alam.
2: Oke, sekarang naik gunung nih ya.
1: Gunung
2: sehari udah.
1: Sering lewat.
3: Nggak perlu berjalan kaki.
2: Iya, betul. Radit Pencinta Alam, Viko.
4: Aku Paskib.
2: Oke. Princess?
1: Paskib juga ya?
5: Aku Paskib sama Modern Dance.
1: Modern Dance.
2: Oke. Fania? Nah,
6: aku sama Devni kebetulan kita samaan.
5: Iya.
1: Samaan. Oh, gua kira samaan. Samaan.
2: Gua dengernya samaan lagi.
6: Bener, iya.
1: Samaan.
2: Samaan. Jemima sama Salwa?
8: Kita berdua ikut klub sinematografi sama kita dari program Friends Track.
1: Oh, keren.
2: Ih, seru ya ada sinematografi juga ya.
5: Lebih Lab School memang banyak kak.
1: Iya, ada apa aja sih di Lab School?
2: Coba.
1: Hafal
2: gak?
4: Siapa yang hafal ya?
1: Yang paling tenar deh gitu, yang paling
4: Paskib pasti.

0: pasti.
1: Semuanya ngejagoin ekskul masing-masing.
2: Iya.
3: Iya banyak lah ya pokoknya.
0: Banyak. Ada basket, ada futsal.
2: Basket, futsal. Yang unik-unik lagi apa? Karena
0: ada panahan, ada.
2: Panahan. Cherry ada.
3: Yeah. Okay. Sate taichan panahan kan? Bukan.
0: Ekskul nembak juga sempat ada.
2: Ekskul nembak ada. Yeah.
0: Jepang.
2: Cooking class, Inggris, Korea, banyak
3: kita. Seru banget ya.
2: Kalau nembak ditolak apa diterima tuh? Ya.
3: Ini kayaknya ketuanya sering ditolak ya?
0: Waduh. Udah ada ketuanya ini.
3: Oh, udah ketuanya udah ada. Iya, iya.
2: Tunggu, tapi berarti kalian ini satu angkatan kan, kelas 11. Betul. Nah, di mana untuk yang jadi panitia acara Klaviar ini memang kelas 11 semua?
0: Betul.
2: Oh, okay. Nah terus waktu itu sistemnya gimana? Apakah memang ditunjuk sama guru ini jadi panitia atau
3: kamu
2: kayak
3: jadi ketua, kamu jadi wakil gitu?
2: Atau memang ada prosesnya gitu?
0: Kita kalau untuk ngajuin ketua itu kita presentasi dulu depan angkatan.
2: Oh.
0: Habis itu untuk anggota-anggotanya kita yang pilihin.
2: Oke. Jadi semua terlibat ya.
0: Betul.
2: Oke.
3: Seru banget ya. Jadi berapa angkatan kalian, angkatan berapa orang?
0: Kita seluruhnya sekitar 300.
3: Wih, banyak juga ya.
0: 350-an.
2: Oke. Yang jadi panitia semua.
0: Jadi panitia itu sekitar 250-an.
3: Lumayan banyak juga ya.
2: Oke. Setengah lebih ya. Jadi kenapa mereka kita undang ke sini sama Pro 2? Karena mereka mau bikin event, mau bikin acara yang namanya adalah Klaviar 2026. Bacanya Klaviar.
1: Klaviar.
2: Oke.
3: Nanti kita bakal tanya-tanya kira-kira di Klaviar tahun 2026 ini ada apa aja teman Pro 2 ya.
2: Yep, abis ini kita bakal kulik secara detail, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Balik lagi di Sore Ceria Squad barengan sama teman-teman dari SMA Lab School Cibubur.
2: Mereka mau bikin acara yang namanya adalah Kraviar 2026 ya. Ini berarti event tahunan ya Kraviar ini.
3: Betul sekali. Tahunan.
1: Dari tahun
3: dari tahun 2014.
1: 2014 ya.
2: Udah lahir kan 2014?
4: Udah dong.
1: Gue yang belum lahir.
2: Bohong banget tuh. Enggak, takutnya 2014 mereka belum lahir. Takutnya gitu. Udahlah ternyata ya. Jadi Kraviar ini apa? Boleh dijelasin?
3: Oke, jadi Kraviar ini adalah
2: Dor.
3: Oke, sorry Kak. Jadi Kraviar ini merupakan pentas seni tahunan SMA Lab School Cibubur yang ini tuh ditujukan sebagai wadah pengembangan kreativitas, bakat dan juga karakter generasi muda. Nah, ini terjalan secara konsisten ya sejak tahun 2014 dan acara ini menjadi ruang kolaborasi seni dan inovasi yang melibatkan siswa-siswi serta keluarga besar SMA Lab School Cibubur dalam menghadirkan karya-karya inspiratif.
1: Oke.
3: Nah, pada tahun 2026 ini Kak, Bramantia Madiasta atau BM nama angkatan kita ya.
1: Oke.
3: Nah, jadi ini merupakan angkatan ke-14 sorry kita. Jadi angkatan BM ini menghadirkan Kraviar dengan konsep yang segar dan juga relevan dengan minat generasi Z. Kraviar 2026 juga menampilkan berbagai pertunjukan seni seperti musik, tari dan juga seni rupa. Serta dimeriahkan oleh penampilan musisi Indonesia untuk memperluas jangkauan dan dampak positif kegiatan ini.
2: Wow. Jadi pensi yang enggak cuman ada musik
1: doang,
2: tapi ada tarinya juga.
1: Ada budayanya di sana.
4: Karena memang tahun ke tahun itu emang kita ambil identitasnya tuh yang berbeda-beda dan tahun ini tuh temanya Arunika. Nah, Arunika itu cahaya fajar. Jadi kita ini pengen ada event pensi yang bukan sekedar cuman visual atau brandingnya aja, cuman gimana kita bisa memberikan impact juga nih ke masyarakat luas sebagai generasi muda gitu.
1: Oke.
2: Arunika.
4: Arunika. Ya.
1: Ada kepanjangannya Arunika?
5: Ada.
1: Apa tuh?
5: Jadi Arunika itu apresiasi ragam budaya untuk Nusantara indah, kaya akan warisan.
1: Oh, iya.
2: Ini mikirin kepanjangannya berapa lama nih?
1: Ini siapa yang bikin nih?
2: Iya. Bagus loh, apresiasi ragam budaya untuk Nusantara indah, kaya akan warisan.
4: Betul. Mungkin memang siswa-siswi SMA Lab School Cibubur emang out of the box gitu.
1: Iya. Jadi berarti rangkaiannya dari kapan dan tadi kan selain ada musik tadi ada budaya tarian juga. Itu mungkin bisa dijelasin juga tuh.
5: Jadi kita tuh tarian-tarian budaya-budaya gitu, kita tuh ngadain yang namanya tari tradisional, tari saman. Terus kalau misalnya mau modern-modern dikit, kita ada modern dance.
1: Okay.
5: Tampil juga di Kraviar. Terus ada juga fashion show.
4: Ada fashion show juga.
5: Orang-orang ganteng sama cantik-cantik.
2: Ada ini Lab School Cibubur Fashion Week gitu ya.
4: Iya, personal Lab School Cibubur gitu.
2: Personal Lab School Cibubur. Oke. Terus ada apa lagi?
5: Ya tentunya kita di Kraviar nanti ngundang gestar-gestar.
2: Ada gestarnya pastinya ya. Berarti ini acaranya tanggal berapa?
5: Kita di 18 Juli.
2: 18 Juli 2026. Itu tuh abis ambil rapot gak sih? Iya ya?
4: Atau baru belum? Banget masuk kelas 12 itu kan?
2: Oh, berarti udah tahun ajaran baru masuknya ya.
4: Fresh itu.
2: Ih seru banget nanti. Gue gak bayanginnya si anak-anak kelas 10 yang baru masuk langsung ada Kraviar berarti kan.
4: Langsung gitu ya, langsung gong.
3: Tapi kita libatin kelas 10 juga loh Kak.
1: Libatin juga. Okay. Mereka sebagai apa?
3: Talent-talent tari tradisional, modern dance, dan juga fashion show itu juga dari kelas 10. Dan juga ada talent-talent lainnya seperti solo vokal, dan juga band gitu. Terus juga kita juga buka panitia eksternal bagi kelas 10. Jadi biar mereka belajar tapi gak seberat kita lah gitu.
1: Biar nanti pas mereka kelas 11 mereka bisa.
3: Betul sekali.
1: Bikin Kraviar selanjutnya.
3: Iya, karena Kraviar ini merupakan acara peak ya, acara acara puncak angkatan, tiap-tiap angkatan. Jadi di sini adalah bagaimana momen puncaknya setiap angkatan yaitu di Kraviar ini gitu sih Kak.
2: Iya. Okay. Berarti kalian udah mempersiapkan si Kraviar ini
3: dari kelas 11 di bulan November. Kita kehitungnya telat Kak. Jadi seharusnya ya itu dari setelah trip observasi. Jadi kita tuh ada kegiatan gitu seperti KKN. Nah setelah itu ada apa namanya pembuatan panitia ya.
2: Yeah.
3: Pembuatan panitianya di situ. Nah, tapi kita telat karena banyak hal tuh, Kak.
1: Yeah.
3: Jadi kita baru mulai November dan baru benar-benar start tuh November segala macam. Jadi ya persiapannya ya alhamdulillah sih masih mateng ya kita ya.
2: Betul.
3: Tapi
2: betul.
3: Memang agak ini sih agak buru-buru.
1: Agak buru-buru.
2: Iya, agak harus gercep ya.
4: Iya, tapi enggak apa-apa kok hebat ini kita ngejar loh.
1: Betul. Karena udah oke banget karena line up-nya juga udah di-share juga kan di Instagram-nya ya. Maksudnya semua udah ready, udah dapat guest star segala macam gitu.
5: Langsung aja dicek di
2: sebutin dong kalian yang sebutin dong.
1: Iya, ada siapa aja.
4: Langsung aja mampir pantengin terus IG ataupun TikTok social media @Krafier.
1: Oke.
4: Ada banyak banget informasinya dari guest star, line up dan juga nanti tiket. Iya, harganya sekarang lagi ada di presale 2, Kak.
1: Oke.
4: Okay. Ya mumpung masih murah 175.000 udah bisa nonton siapa aja tuh?
5: Udah bisa nonton Nadine Amiza.
2: Wow.
5: Adam.
2: Iya.
5: Sama Rosa.
2: Wow. Bentar. Ini tuh jadi pertanyaan gue dan Fajar sebagai kakak-kakak kalian ya. Pemilihan The Addams tuh dari mana? Karena The Addams itu bukan band era kalian menurut kita berdua.
1: Ada voting gak sih setiap angkatan gitu?
3: Untuk pemilihan guest star ya? Oh, jadi tuh kita ada divisi juga kan, namanya guest star. Jadi situ anak-anak guest star tuh brainstorming dulu.
1: Oke.
3: Okay. Jadi milih. Dan kita tuh angkatan kita itu menanamkan mindset tuh, oh ini artis kita pilih tuh yang fanbase-nya tuh banyak.
2: Oh.
3: Gitu.
1: Iya, tadi fanbase-nya banyak sih.
3: Gitu.
1: Jadi
3: kita dari anak-anak guest star dan anak-anak yang lainnya juga brainstorming dulu nih. Mm-hmm. Kita cari yang fanbase-nya banyak dan bisa membantu nanti di hari H gitu loh. Dan kita itu milih genre yang berbeda-beda ya.
1: Iya, okay. Betul.
3: Betul kan. Nah, gitu.
1: Ini lintas genre banget kan ya.
2: Iya, iya. Nadine beda. Pasarnya juga beda. Di Addams kan mungkin buat yang cowok-cowok ya kan. Nadine sama Rosa, ya udah banyak juga sih cowok sebenarnya suka Nadine ya gitu. Cuman seru aja. Tapi berarti kalau kalian sendiri ngerasa apa yang membuat si Krafier 2026 ini beda dari Krafier-Krafier yang sebelumnya?
5: Karena kita akan membawa budaya itu ke panggung.
1: Okay.
5: Jadi kita akan mengapresiasi tema kita sampai ke panggung.
1: Oke, jadi yang anak-anak kelas 10 itu nanti juga bakal tampil ya.
2: Iya.
1: Tarian-tarian gitu ya.
4: Jadi semuanya turut aktif. Apalagi kan sekarang tuh di era globalisasi ini kan. Betul. Anak muda itu kan sangat dekat sama budaya luar. Jadi kita ingin mengapresiasi nih generasi muda ini untuk kita juga bisa loh melestarikan dan juga menjaga kebudayaan tersebut melalui tema kita nih yang Arunika.
1: Iya. Okay. Dan berarti kalau yang tampil itu nanti di pas kapan tuh yang anak-anak lab school-nya tampil?
4: Saat 18 Juli juga.
1: Oke, okay, itu di awal acara.
4: Di awal ya? Opening gitu. Okay. Jadi akan meriah, megah gitu semuanya turut hadir di situ.
2: Okay. Acaranya di mana?
5: Kita di Plaza Parkir Timur Senayan.
1: Plus di Parkir.
2: Di Parkir ya. Kenapa memilih Senayan? Tidak di Cibubur? Karena kan sekolah kalian di Cibubur. Kenapa?
5: Karena menurut kita sih market di Senayan lebih banyak ya.
1: Orang-orang
5: lebih gampang.
1: Strategis juga ya.
5: Iya betul. Lebih gampang untuk datang ke Senayan.
2: Oke. Berarti sekarang persiapan udah berapa persen nih kira-kira? Dari masing-masing divisi mungkin persiapannya?
1: Dari Pak Ketua nih?
3: Iya. Jadi insya Allah persiapan kita ini sudah 80% ya. Karena 80%. Kita tersisa 2 bulan Kak nih.
1: Okay.
3: Tinggal 2 bulan lagi hari H nanti kita akan start acara ini. Dan masih banyak kok yang bisa teman-teman tunggu juga. Karena kita masih ada 2 guest star yang akan di-announce nanti.
2: Oh masih ada? Siapa itu ya? Masih dong Kak? Masih ada gongnya lagi Kak. Ada. Ini aja kita pikir Rosa sama The Addams sama Nadine
1: udah worth it banget ya. 175 tuh udah worth it banget ya nonton mereka ya.
2: Apakah ada international artist?
1: Waduh,
3: ditunggu aja.
2: Mungkin kali ya. Oke. Tapi kalau dari masing-masing kalian nih berapa sih ini? 7.
1: 7.
2: Bertujuh ya. Ada kesulitan enggak?
1: Karena kan tadi dibilang sebenarnya udah agak telat ya November ya. Maksudnya gerasa gerusuknya tuh kayak gimana gitu? Sepengalaman kalian gitu.
2: Apalagi kan kalian sekolah juga kan mungkin ada ulangan, ada tes dan segala macam gitu.
3: Kalau dari aku ya, karena pertama kita gerasa gerusuk juga mulainya karena telat itu. Jadi sih suka ini sih Kak. Jadi akademik kita tuh jadi apa namanya? Jadi terganggu gitu.
1: Iya.
2: Emang challenge-nya di situ sepertinya ya.
3: Karena apa ya? karena kita kan jadi kalau kita startnya nggak agak lama nih ya, jadi kan harus terburu-buru banget, jadi nggak belajar segala macam, iya jadi keteteran.
1: Iya ada yang dikorbankan lah ya jadinya ya.
3: Iya.
2: Oke. Waktu belajar. Tapi yang lain gimana? Masih aman semuanya? Uh-huh. Atau sempat ada yang ngerasa, aduh kayaknya udah mulai lumayan susah nih bagi waktunya antara ngurusin kepanitiaan sama
1: pecah lah gitu lah.
2: Sama ulangan mungkin. Ada
4: gak? Kalau aku gak ada sih kak, aku sebagai anggota media partner aku enjoy banget sih.
1: Enjoy banget. Bahkan masih bisa saman juga kan ya.
6: Iya, kebetulan aku juga dulu talent saman juga di Kravier.
1: Tahun lalu. Oh sekarang jadi panitia.
6: Jadi sekarang panitia.
1: Tampil lagi gak nanti?
6: Enggak dong.
1: Enggak ya?
2: Boleh,
1: enggak
2: boleh. Ribet ya. Yang lain?
1: Yang belakang, Jemima.
2: Salwa.
4: Aku juga sama sih kayak Devnya, aku enjoy banget di Medpar karena kayak dari Medpar tuh kayak bisa belajar menjalin relasi gitu sama media-media. Terus kayak ya belajar banyak hal baru sih, kayak pas kemarin presscon tuh kan kita ketemu sama banyak media gitu. Terus kita kayak jadi dapat banyak insight baru. Terus kalau misalnya tantangan sih mungkin pas presscon kemarin ya, karena aku kan dari Medpar kemarin aku bagian yang nulis press release. Jadi itu agak beban dikit di aku karena waktu itu kayaknya barengan sama
2: ulangan.
4: Ujian ini deh, ini gak sih kayak ya Delft. Jadi di program Prancis tuh kita kayak ada
6: kayak IELTS gitu sih.
2: Jadi lumayan kebagi
6: bahasa
2: ya.
6: Bahasa Prancis.
1: Iya, ya, kebagi harus belajar tapi juga harus ngurusin ya, media partner gitu.
2: Bikin tapi press release susah enggak? ada ChatGPT.
6: Kita cari yang bener.
4: Tapi emang AI membantu sih. Cuma untuk apa utamanya aku yang
2: tetap ya
4: karena FYI dulu pas SMP aku anak jurnalistik sih.
1: Ada debel yang pengalaman lah.
2: Jadi kepake lah ya ilmunya buat sekarang nulis press release ya. Oke.
1: Aman lah berarti semuanya ya.
2: Aman ya, apalagi tadi Paskib juga tetap jalan ya kan. Princess jalan semuanya. Viko juga aman?
5: Aman.
2: Aman banget.
5: Enjoy kita semua di sini.
1: Oke. Siap deh, nanti kita bakal tanya-tanya lagi ya kira-kira apa boleh dibocorin kah geser selanjutnya gitu kan.
2: Iya. Mungkin kasih clue tipis-tipis ya kan, clue tipis ya. Terus beli tiketnya di mana? Nanti boleh dibocorin juga ya. Abis ini kita akan ngobrol lagi masih barengan sama teman-teman dari Kravier Lab School Cibubur. Jadi tetap di Sore Ceria Squad.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Seratus lima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Kita masih ngobrol sama teman-teman dari Kravier SMA Lab School Cibubur ya, yes. Sore hari ini.
1: Mana
2: ya.
1: Suaranya? Udah mulai kedinginan ya. Udah mulai kedinginan ya dengan sebagai jaket lah.
2: Ini mereka hari ini datang ke studio Pro 2 pakai kaos warna pink semua.
1: Iya, ini ya. Kaos panitianya.
2: Betul.
1: Panitianya ya. Nanti pas hari high juga ini juga.
3: Oh enggak, beda.
2: Lagi.
3: Beda
2: lagi.
1: Banyak ya bikinnya ya.
2: Ini cowok-cowok enggak masalah pakai pink ya, aman.
4: Enggak apa-apa. Karena memang temanya tropical island gitu.
1: Oh. Iya sih. Ini siapa sih yang bikin ide tropical island gitu di apa namanya di Instagramnya, sosmednya segala macam?
3: Kita ada tim konsepnya sendiri.
1: Iya, yeah, yeah.
3: Okay. Yang mengatur.
1: Jujur bagus editannya, keren banget.
2: Jujur loh. Bagus ya.
1: Iya, jujur.
2: Harus pakai jujur ya kalau ngomong. Yeah.
1: Ada headset ya. Takutnya kebohongan.
2: Tapi jujur juga tadi kan kalian bilang kalian bilang sejauh ini masih aman ya, maksudnya antara ngurusin kepanitiaan Kravier sama
1: sekolahnya sekolah. Juga masih aman.
2: Kalau sama kegiatan-kegiatan lain seperti ekskul gitu masih aman ya?
4: Aman banget.
2: Yeah, Princess aman. Nih katanya juga jago banget di paskip ini.
1: Widih.
4: Ya alhamdulillah kak.
2: Alhamdulillah udah sampai level mana?
4: Alhamdulillah tahun lalu 2025 aku paskibraka nasional Jawa Barat.
1: Wow, keren. Yeah, yeah. Aku kemarin nonton dari sini loh. Dari
2: atas. Kabar ya kak? Ya, langsung
1: kan,
2: live.
1: Kan, itu kan.
2: Iya
1: langsung.
2: Betul.
1: Suara meriamnya kedengeran kalau di sini.
4: Iya benar-benar.
2: Benar-benar. Terus gimana?
1: Pengalaman kemarin di sana.
4: Pastinya seru banget dan unforgettable banget sih kak, karena bisa bertemu dan juga merasakan kita ini berkolaborasi satu Indonesia gitu, 38 provinsi. Susah senangnya kita bareng-bareng, terus saat 17 Agustus pertama kali nginjek rumput Istana Merdeka tuh kayak, dan dilihatin pejabat-pejabat negara tuh emang wow banget rasanya kak.
1: Itu
2: langsung berasa jiwa nasionalismenya langsung bangkit lagi ya.
4: Betul, jiwa nasionalismenya, karena memang perjuangan dari kota provinsi pun juga ya pastinya
1: betul
4: berat,
1: seleksinya
4: dan
1: berat ya, panjang
4: banget.
1: Ya
4: betul ya, ya.
1: Pas banget hari ini juga momen di Hari Kebangkitan Nasional.
4: Iya, Hari Kebangkitan
2: 20 Mei. Coba kita tanya nih sebagai perwakilan dari anak muda ya, perwakilan dari Gen Z yang udah prestasinya sampai ke level nasional ya, gimana sih caranya Princess memaknai Hari Kebangkitan Nasional hari ini?
4: Oke, jadi mungkin kalau buat aku ya kak, kebangkitan nasional itu bukan cuma sekedar kita, oh kita tahu sejarahnya aja. Cuman sebagai generasi muda pun juga kita bisa, gimana kita bisa bangkit sendiri nih melalui karya-karya kita, prestasi kita. Gimana kita bisa memberikan mungkin afirmasi dan juga advokasi-advokasi positif dan impactful ke banyak orang gitu. Dan mungkin dari ke Hari Kebangkitan Nasional sendiri, tantangan di Gen Z itu kan kita yang namanya kita mengikuti tren atau mungkin ada self comparison, insecure. Nah, di sini tuh kita harus belajarlah kita menantang diri kita ini. Kita harus punya standar yang baru gitu. Okay. Kita punya value dan purpose-nya sendiri. Jadi kita ini enggak hilang arah gitu. Arahnya kemana ya gitu.
1: Gila. Bagus. Panitia nasional ya.
2: Bagus. Jawabannya bagus ya. Tapi benar, maksudnya sebagai anak muda harus tahu arahnya ini mau dibawa kemana. Harus nunjukin karya-karya yang luar biasa juga.
4: Betul.
2: Makanya akhirnya mereka ini dari Lab School Cibubur bikin acara namanya Kravier yang menonjolkan juga budaya Indonesia.
1: Iya, selain budaya ternyata mereka juga punya kegiatan yang sebentar lagi bakal dilaksanain ya katanya.
3: Benar.
1: Hari apa? Hari Sabtu ini?
3: Hari Sabtu ini tanggal 23.
1: Oke.
2: Apa tuh?
1: Itu mau ngapain tuh?
3: Jadi kita nanti bakal datang ke pantai, 150 orang datang ke pantai untuk ngebersihin pantai, nanam mangrove segala macam.
2: Oke. Pantai mana? Pantai mana?
3: Kita Pantai Tanjung Pasir.
1: Pantai Tanjung Pasir.
2: Okay.
1: Itu nanti teman-teman Lab School bakal kesana ngebersihin keadaan pantai-pantai yang ada di sana gitu.
2: Itu dari angkatan kalian juga?
4: Memang tahun ke tahun itu biasanya proker ataupun programnya itu berbeda-beda sesuai tema yang diambil. Nah, karena kita ini tropical island, jadi dari laut, dari pesisir kita juga harus menjaga lingkungan tersebut.
1: Jadi concernnya ke laut.
2: Jadi benang merahnya ke situ.
4: Iya, namanya Waves of Akaranta.
1: Betul. Gitu.
2: Oke.
1: Jadi mereka nggak cuma bikin kegiatan musik doang, tapi juga ada sosialnya juga gitu, ngebetulin.
4: Iya, itu bedanya Kravier kak dengan pensi-pensi lain seperti
1: itu.
5: Kita juga ngelibatin SMP juga kak.
1: Oke, anak-anak SMP Lab School ya.
5: Iya, jadi di SMP Lab School tuh dan juga di kelas 7 jadi mereka tuh ada program juga namanya Lab Scare.
1: Oke.
5: Nah mereka tuh disuruh ada sekitar 20 jam untuk kegiatan sosial dan mereka juga diikut sertakan dibantu di sini.
1: Oke. Jadi setiap siswa tuh minimal harus punya 20 jam untuk pernah melakukan kegiatan sosial.
5: Tapi di SMP sih itu kan.
1: Yang di SMP ya. Tapi mereka juga akhirnya ikut ke kegiatan Craft Fair itu.
4: Iya.
1: Oke. Berarti bersih pantainya 19 jam katanya ya.
4: Waduh.
1: Jadi 1 jam.
4: 1 jamnya bersih di pertak ya.
1: Aduh.
4: Oke oke oke. Tapi
1: seru banget yang ngelibatin semua elemen yang ada di Lab
2: School
1: juga.
2: Jadi ini termasuk dalam rangkaian acaranya si Kravier berarti ya.
5: Pre-event gitu kak. Kita juga ada pre-event lain.
1: Apa tuh?
5: Jadi kita ada yang mall to mall gitu.
1: Oke.
5: Penjualan tiket dan juga perform di mall-mall dan juga ada school to school gitu. Terus kita yang tadi ada press release itu itu kita adakan acara seperti kick off gitu kak. Tanda di mana acara kita tuh benar-benar dimulai gitu. Nah kita ada ini tuh juga di sekolah, lalu juga ada apa lagi nih Vic?
3: Ada banyak sebenarnya. Nanti kita waktu kelas 10 yang baru masuk itu kita bakal nama apa agendanya?
6: Roadshow.
3: Pre-show. Jadi nanti kelas 10 bakal ngeliat dulu kita tampil segala sebagai kelas 10 yang sekarang itu latihan juga.
1: Paham. Okay, jadi sebelum kelas 10 ini tampil di tanggal Juli nanti, tampil dulu di anak baru yang baru masuk nanti.
2: Pre-show.
1: Iya.
2: Oke, berarti sekarang masih bisa beli tiketnya untuk
4: masih bisa banget loh kak.
1: Iya katanya lagi pre-sale ya.
4: Masih ada di pre-sale 2 only 175.000.
2: Sampai kapan nih pre-sale 2-nya berarti?
4: Mungkin sampai
5: akhir bulan ini sih.
1: Sampai akhir bulan. Iya. Ini yang udah sold out tuh kapan nih? Pre-sale 1 kemarin ya?
5: Pre-sale 1 kemarin.
1: Pre-sale 1
2: udah sold out. Oke. Ada bundlingan juga.
4: Bundling ada saat itu. Ada yang bundling Valentine.
1: Udah berakhir.
4: Iya, banyak promosi.
1: Sayang banget
4: nih kalau kelewatan acara Kraviar ini.
1: Bisa on the spot juga nggak sih?
5: Oh bisa kan, nanti ada kuotanya untuk on the spot juga. Tapi teman-teman kalau mau beli beli tiket Kraviar kita bisa dicek ya di IG kita di @kraviar dan beli tiketnya di website ibudibio.com.
1: Ibudibio.
5: Masih murah banget
1: loh ini 175. Udah pernah ketemu sama Ibudibionya? Gue juga belum pernah ketemu dari dulu.
2: Gue mau nanya, kalau misalnya nanti udah beli tiket datang ke Kraviar, ada dress code-nya nggak? Harus pakai
1: outfit pantai-pantai gitu nggak? Atau bebas? Atau
2: sama dus and dance nya mungkin?
3: Untuk outfit kita dibebaskan saja, tapi yang penting nyaman karena kita kan dari siang sampai malam tuh. Untuk do and don'ts pasti ada, kita nggak boleh bawa senjata tajam, senjata api, barang yang bisa terbakar, parfum tidak boleh.
2: Apa lagi?
5: Banyak sih kan nanti.
2: Makanan minuman dari luar boleh nggak?
5: Oh iya, gak bisa,
2: gak bisa ya,
5: nggak bisa ya. Nanti akan di share di Hamin seminggu kira-kira nanti akan di share di IG kita. Nanti makanya dipantau terus ya IG kita nih biar nggak ketinggalan info.
1: Tapi ada makanan minum juga kan di sana kan?
5: Ada
2: po.
1: Ada tenannya. Itu dari anak Lab School juga.
3: Oh enggak.
1: Yang jualan apa
3: kita buka
1: apa
3: dari luar.
1: Oh, bukan buat juga aman jadinya teman berdua.
2: Oke.
1: Jadi enggak jangan takut kelaparan lah pokoknya ya.
2: Betul.
1: Berarti staff eventnya dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Di tanggal Juli nanti 18.
5: Oke. Eventnya nanti akan dimulai dari jam 2 siang ya. Kita rencananya insya Allah dari jam 2 siang dan insya Allah juga nanti akan berakhir pada jam 11 malam.
1: 11 malam.
2: Gitu. Ya, 18
5: gestarnya nih.
2: Iya 5 ya gestarnya ya. Coba yang 2 belum di spill. Ini boleh dikasih clue tipis enggak sih kalau emang belum boleh?
1: Jangan sebut kita berdua ya.
2: Kita siapa? Ada
1: ciri-cirinya enggak?
2: Ada clue-nya mungkin clue-nya aja, cewek, clue-nya. Cowok.
1: Cewek, cowok,
2: band atau solo,
1: genre atau apa gitu.
3: Kalau manusia bisa
2: manusia ya masa kalian mau undang orang utan kan nggak mungkin.
3: Kayak penyanyi kak.
2: Penyanyi.
1: Ya penyanyi udah tahu.
4: Mungkin pelawak.
2: Senior atau baru? Senior atau baru?
1: Cewek, cowok, cowok.
5: Waduh.
2: Senior atau baru?
5: Ya.
2: Band atau solo?
3: Ya kita stay tune aja dulu deh. pokoknya seru.
1: Gak boleh dimarahin sama tim Gestar. Sama tim Gestar gak boleh.
4: Iya, yang pasti seru kan. Itu yang namanya Gestar Craftier tuh.
1: Iya, aman lah ya.
3: IG dipantengin terus, IG Craftier kita.
1: Iya, mumpung masih pre-sale juga gitu. Jangan sampai nyesel gitu teman-teman. Pokoknya yang udah di-announce adalah Nadine Amiza, Rosa, sama Di Adams ya.
2: Yes, betul. Tapi worth it ya buat harga 175 ribu. Lo bisa nonton Di Adams, bisa nonton Rosa, Diva ya, Nadine Amiza juga, Ibu Peri ya kan.
1: Tapi kalau suka dukanya apa nih teman-teman selama jadi panitia? Selama terakhir jadi deh nih.
3: Suka dukanya sih, kalau sukanya sih suka semua ya.
1: Masa sih?
4: Iya, karena dari Craftier ini juga jadi benar-benar solid banget nih. Satu angkatan.
2: Masa pada berantem sesama divisi di Medpar atau di divisi-divisi lain gitu.
4: Iya, namanya juga ini kan event kolaborasi ya kan? Satu angkatan. Jadi ya pasti ada ininya, berbeda pendapat lah. Cuman pastinya nanti di akhir juga sama kita perspektifnya.
1: Tujuannya samanya.
4: Iya, ya, betul. Untuk mensukseskan acara Craftier 2026 ini.
5: Iya. Dan kita juga melibatkan elemen dari guru dan juga orang tua murid.
2: Nah betul.
1: Ya guru-guru semua.
2: Guru-guru support ya.
4: Support, support full.
1: Terus orang tua murid juga pasti mau nonton Rosa tuh ya pasti ya.
4: Banyak deh kayaknya.
2: Orang murid nontonnya Nadine Amiza kembali. Justru anak-anaknya nonton Di Adams.
1: Aduh.
2: Ditwist semuanya ya.
1: Ini Pak Ketua tetap bisa naik gunung kan ngurusin ini?
5: Bisa. Oh,
1: tetap ya. Tetap. Oh, mau naik gunung deh.
5: Bulan-bulan depan aku naik gunung nih.
1: Sebelum stres nanti tanggal di Juli ya.
5: Aduh. Aku mempromosikan ke ketinggian nanti.
4: Sambil bawa bendera gitu.
1: Keren.
2: Yang nari saman juga teriaknya tadi katanya gitu ya, Craftier gitu.
4: Agaknya berat ya kak, kayak dia sambil Craftier gitu ya.
2: Yang sinematografi juga kayaknya kita bikin film pendek deh. Oke, okay, jangan lupa Instagramnya di @Craftier, Craftier
1: ya,
2: bisa dikepoin. Di situ jelas banget ada link juga di bio-nya kalau misalnya kamu mau beli tiketnya Craftier, masih ada di harga pre-sale 2.
1: Betul, acaranya ya bakal ada di tanggal 18 Juli 2026 di Plaza Parkir Timur Senayan, teman Pro 2.
2: Alright,
1: thank you banget.
2: Terima kasih School. Apa nama angkatan kalian tadi?
3: BM Bramantia Madiasta.
2: Bramantia Madiasta. Kayak nama orang ya, tapi bagus loh.
1: Aduh.
2: Keren banget.
1: Sukses selalu ya.
2: Oke.
1: Okay, semuanya. Sebutin satu-satu lagi dong.
2: Iya, boleh. Terima kasih Radit, Viko, Princess, Fania, Devni, Jemima, Salwa.
1: Ingatannya masih bagus.
2: Ingatan ya, kita masih bagus. Ya. Ntar sejam lagi baru lupa.
1: Terima kasih, selamat sore.
2: Bye bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di Sore Ceria teman Pro 2. Kalau misalnya nih, tadi kamu sempat dengar kita ngobrol sama anak-anak Lab School Cibubur ya.
0: Terus yang punya acara keren abis. Abis gak tuh?
1: Terus kebetulan sekolah kamu juga punya kegiatan yang keren, yang seru, yang kayaknya kalau diajak ngobrol nih asik gitu kan di Sore Ceria Squad ya. Boleh banget.
0: Betul, apalagi lu punya mau bikin acara pensi, terus juga mungkin mau bikin acara lari, terus mau bikin apalah pokoknya ya, lomba-lomba apa tuh, boleh di sini nih kita ajak siaran bareng nantinya teman Pro 2 ya.
1: Betul, tinggal DM aja ke @pro2fmjkt atau boleh WhatsApp juga 0811 800 105. Tapi gak cuman bareng-bareng aja, kalau misalnya kamu juga mau ngobrol sendiri gitu ya, maksudnya kamu punya prestasi.
0: Ngobrol sendiri, maksudnya jangan sama kita ya.
1: Ya maksudnya kalau tadi kan rame-rame nih panitianya, siapa tahu kamu punya prestasi sendiri tapi per individu.
0: Oh iya
1: gitu,
0: benar, boleh
1: bisa
0: banget
1: juga, gitu.
0: Tapi tadi kan gue sempat ngomongin kalau lo bikin lari, soalnya ada beberapa sekolah kan bikin event lari kan ya.
1: Oh iya benar.
0: Ini bentar lagi di Jakarta bakal ada event lari besar juga nih.
1: Oh iya,
0: Jakarta International Marathon.
1: Wih.
0: Atau JAKIM. Ada singkatan ternyata ya. Tahun 2026. Kenapa gue tahu? Karena tadi lewat Bundaran HI itu udah mulai ada tulisannya, countdownnya. Berapa hari lagi? Kalau gak salah 25 hari lagi kalau gak salah deh ya. Kurang lebih ya. Jakarta International Marathon teman-teman. Udah ada ininya juga apa sih kayak
1: apa rutenya?
0: Bukan
1: apa?
0: Rutenya mungkin udah di-share ya. Apa namanya?
1: Apa?
0: Promonya gitu loh, kayak kok Balio sih kayak videotronnya gitu loh.
1: Iya.
0: Udah udah mulai berbenah lah di daerah Bundaran HI karena memang mungkin nanti bakal lewat situ juga teman Pro 2 ya, dari Monumen Nasional ternyata sampai GBK.
1: Wow.
0: Gila.
1: Di bulan Juni berarti ya, kalau 25
0: Juni,
1: hari lagi ya.
0: Iya, dan itu juga lo harus cari tahu juga tuh jam tutup jalannya segala macem. Takutnya kan kalau lagi ada event gini kan banyak penutupan jalan kan.
1: Iya.
0: Ini bakal pecah banget sih, apalagi mungkin para pelari yang juga udah ngincer banget pengen dapet medali di Jakarta International Marathon gitu.
1: Wih, mantep, gue mau dong ikutan.
0: Iya,
1: gue
0: juga mau
1: persiapan International Marathon.
0: Marathon lu nonton Arab tuh. Nonton Raja Arab.
2: Masih kena macet, sabar ya. Masih

ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Ya, ternyata headphone gue belum ada suaranya.
0: Ya, lu belum nyalain.
1: Dah, aman.
0: Yeah.
1: Lupa, biasa.
0: Naf tadi ya.
1: Apa judulnya?
0: Tempat karaoke kan dulu namanya.
1: Eh beda, itu kalau Naf yang itu pakai V, ini pakai F.
0: Terendap laraku.
1: Iya. Kan diendap lah semua.
0: Itu masih vokalis yang dulu kan nyanyi.
1: Iya, Adi.
0: Oh, DMS dulu vokalis
1: Naf. Bukan, beda Adi. Oh, beda, sekarang beda. Kan Naf vokalisnya si Arda ya. Eh, siapa? Suaminya Tantri?
0: Iya,
1: Arda Radio.
0: Oh, iya. Arda Risma.
1: Alda. Ya Allah, Gen Z enggak ada yang tahu kali, Jar.
0: Tahu, kayaknya tahu.
1: Ya ampun.
0: Tadi aja buktinya anak lab school musiknya yang diundang untuk pensinya juga kan.
1: Iya sih.
0: Rosa.
1: Di Adams
0: tuh angkatan kita kan dulu.
1: Iya, makanya.
0: Terus siapa lagi tadi?
1: Lu paling suka lagu Nadine. Di Adams yang mana?
0: Lupa judulnya.
1: Lupa mah lagu Neona.
0: Iya, ya Allah.
1: Lupa.
0: Iya.
1: Lupa.
0: Di Adams tuh gua dulu enggak ngulik-ngulik banget di Upstairs dulu.
1: Oh, lu di Upstairs.
0: Terus gua lupa
1: namanya. Lu Gaskin pasti
0: iya,
1: ya.
0: Iya, 21st Night.
1: 21st Night mah ini
0: iya.
1: Ininya. Malik.
0: Iya, gue dulu suka lagu-lagunya.
1: Tergila.
0: Groovy.
1: Oh, Groovy.
0: The Benery dulu. Gue lebih indie lagi dulu. Anak Bandung kan The Benery.
1: Iya.
0: Sigit. Terus The Cuts.
1: The Cuts yang mana?
0: Ada yang cewek-cewek.
1: Gak tau lagi gue.
0: Beringas dulu judulnya. Apa judulnya? Lupa lagi pokoknya. Tapi ngejar banget dulu White Shoes. Gue dulu ngejar banget. Sampai sekarang sih ya, si White Shoes juga kan masih eksis kan. Jadi dulu kan kayak indie terkenalnya ya udah indie gitu aja kan.
1: Iya.
0: Tapi kan ternyata eksisnya malah panjang kan sampai sekarang kan.
1: Iya,
0: si musisi-musisi indie itu.
1: Iya, Indie Barrens juga masih sampai sekarang.
0: Indie Home juga kan.
1: Masih jadi idola gue itu.
0: Iya.
1: Parah. Kenapa jadi Indie Home lu? Internet dong.
0: Aduh.
1: Beda. Hah, gimana nih sore-sore teman berdua?
0: Iya, menjelang akhir pekan ya. Ini kan udah tengah-tengah minggu kan?
1: Iya, masih iya. Rabu, Jar. Masih ada Kamis, Jumat.
0: Iya, tengah-tengah minggu berarti kan.
1: Gue mentang-mentang besok libur ya.
0: Besok libur ya? Iya. Jumat kan masuk.
1: Oh iya benar.
0: Iya, tetap kerja kan kita.
1: Iya, benar. Ya udahlah.
0: Aduh.
1: Santai-santai aja dulu. Tadi pagi tuh di rumah tuh sempat hujan di rumah gue.
0: Eh benar.
1: Rumah lu hujan emang Bekasi.
0: Sumpah. Hujan juga gitu.
1: Dari
0: kan.
1: Dari jam 9-an kalau enggak salah.
0: Iya, lumayan hujannya kan. Maksudnya enggak yang deras-deras banget tapi ya ada hujannya lah gitu.
1: Iya,
0: ya, namanya kan cuaca kan kita enggak ada yang tahu. Kemarin kan panas banget beberapa hari yang lalu kan.
1: Iya.
0: Bahkan juga nanti katanya tanggal 31 Mei ini bakal ada fenomena langka.
1: Apa tuh?
0: Blue moon.
1: Blue moon.
0: Iya.
1: Jadi bulannya biru ya.
0: Iya, keren banget ya.
1: Bisa diambil enggak tuh? Ambilkan bulan bu. Enggak, ini tapi bisa dilihat gak dari Indonesia?
0: Nah, enggak tahu ya kasat matanya gue enggak tahu bisa apa enggak, tapi kalau untuk puncak fenomenanya ini diperkirakan terjadi pada jam 15:45 waktu Indonesia Barat.
1: Wah, lagi siaran itu
0: lagi
1: gua.
0: Lagi siaran kita enggak bisa.
1: Nanti itu minggu tahu 31.
0: 31 Mei minggu.
1: Iya, gue ingat soalnya tanggal 1.
0: Ya kita kan enggak siaran juga kan, enggak ngapa-ngapain juga maksudnya kan, bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Ya nih kita gajian mulu.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Balik lagi di Sore Ceria bareng Fajar sama Desi sampai jam 7 malam nanti. Eh, mana?
1: Iya, ganti. Ini. Ya,
0: pakai ini aja, tuker-tuker deh.
1: Gimana sih?
0: Nah, itu.
1: Cek, ya. Biar gue kayak penyanyi ya, nggak pakai standing mic nih. Gue jadi ceritanya gue sekarang lagi megang mikrofonnya di tangan gue guys, terus ada kabelnya gitu kan, jadi kayak kayak Raisa gitu gue penyanyi.
0: Raisa nggak pakai kabel, yang pakai kabel vokalisnya White Shoes The Cabless Company,
1: iya.
0: Sari.
1: Iya, Sari.
0: Gue inget banget siapa lagi yang pakai kabel ya, yang suka pakai kabel tuh ada Tompi.
1: Oh Tompi pakai kabel.
0: Dia selalu pakai mic kabel. Gue nggak tahu ada bedanya apa enggak ya, mungkin ada kali ya kalau penyanyi mungkin feelnya kan suka ngerasa lebih enak kabel kan.
1: Kalau gue jadi penyanyi gue juga kayaknya milih mic pakai kabel deh. Supaya tangan gue yang kiri bisa main-mainin kabelnya.
0: Oh iya,
1: gitu.
0: Jadi kalau ada misalnya ada suara-suara fals gitu kayak ada ininya ya, ada alasannya.
1: Terus kata orang tekniknya mainin kabel dulu nih, enggak bisa diem.
0: Aduh, yaudah deh kita break dulu teman berdua ya. Uh-huh. Bentar lagi maghrib, hari ini maghrib jam 17 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat.
1: Nanti abis maghrib kita bakal balik lagi, pastinya ada updatean informasi lalu lintas dari NTMC Polri.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Gimana?
0: Salah
1: maaf,
0: lagi.
1: Maaf.
0: Kata gue pindahin.
1: Iya benar-benar maaf.
0: Aduh. Gue pindahin. Nanti Fadila bingung.
1: Berdua dia.
0: Oh iya berdua.
1: Iya, collab.
0: Bakal ada nanti di Music Live Chat teman berdua ya.
1: Iya, berdua sama gue.
0: Di? Enggak sama cowok.
1: Gue juga bisa ya. Nyanyi dawai. Dawai.
0: Allah. Tuh kan, gitu aja fals lo.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita dengerin dulu informasi lalu lintas sore hari ini bersama dengan Brigadir Putri dari NTMC Polri, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Desi, rekan Fajar di studio. Selamat sore teman Pro 2, NTMC Polri kembali hadir memberikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas. Kita awali dari CCTV di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Di jalur flyover arah Tendean menuju Pancoran terpantau cukup ramai, cenderung tersendat. Begitupun untuk lalu lintas dari jalur arteri, dari Pancoran menuju Kuningan juga terpantau cukup ramai, dominasi kendaraan pribadi roda 4. Dan untuk di jalur tol, lalu lintas dari Pancoran menuju ke arah Kuningan, sore hari ini juga terpantau ramai. Dan antisipasi akan terus meningkat jumlah volume kendaraan di jam pulang perkantoran sore menjelang malam hari ini. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke CCTV di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Untuk teman Pro 2 yang akan melintas di kawasan ini, khususnya dari arah Cawang menuju Gatot Subroto terpantau masih lancar. Sementara untuk di tol Cawang Semanggi dan arah sebaliknya terpantau cukup ramai. Terlihat kecepatan kendaraan hanya bisa ditempuh berkisar kurang lebih 30-40 km per jamnya. Dimohon kepada seluruh pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. Dan untuk Anda yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 15669 ataupun layanan SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi.
0: Terima kasih Brigadir Putri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet. Sabar ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di Sore Ceria teman Pro 2. Gimana? Apakah mendapatkan hal-hal yang membuat lo terkejut sore hari ini?
0: Iya, kita iya ya teman Pro 2 ya.
1: Iya lagi benar. Ini hari Rabu
0: bisa,
1: kan ya.
0: Sudah tidak bisa diucapkan dengan kata-kata gitu. Yang terbaik aja lah.
1: Iya.
0: Buat semuanya.
1: Terbaik untukmu. Nyanyi lagi. Ah.
0: Terbaik juga mungkin buat para driver. Tadi ada beberapa driver ojek online yang kalau nggak salah tuh potongan ininya dikurangin atau apa gitu.
1: Potongan jadi, apanya?
0: Potongan biaya-biaya buat si platformnya. Jadi si drivernya jauh lebih ada dapat lebih banyak gitu dapatnya.
1: Kemarin tuh kan yang rame adalah soal pilihan hemat kan. Iya kan yang kalau lu pakai yang ijo tua atau ijo muda kan ada pilihan
0: yang berlangganan hemat, juga kan.
1: Iya.
0: Dihapus tuh katanya.
1: Nah, gue tuh emang selalu memanfaatkan yang hemat itulah ya untuk naik pasti. Ojol dari rumah ke halte busway gitu. Tapi gue gue tuh kemarin sempat baca beberapa komentar netizen di X sama di Instagram. Jadi kalau misalnya pun mereka pilih yang hemat, mereka tetap nyediain uang cash untuk ngasih tip ke abangnya. Jadi langsung ke kantong abangnya kan kalau tipnya cash gitu.
0: Iya.
1: Nah, kalau dihitung-hitung kan soalnya gue akhirnya ngitung nih. Misalnya gue tarif ojol normal bukan yang hemat tuh sekitar 17.000.
0: Okay.
1: Yang hemat tuh gue sekitar 11.000, 10 sampai 11.000 berubah-berubah tuh.
0: Yeah.
1: Nah, kadang-kadang gue ngasih tip 5.000 kan. Kalau di total pun masih lebih murah daripada gue pakai yang standar.
0: Standar
1: 17, gue ngasih yang hemat 11 tambah tip 5.000 jadi cuma 16, tetap lebih murah kan. Tapi masuk ke kantong abangnya langsung si tip 5.000-nya itu.
0: Enggak lewat si aplikasinya
1: atau ke dompet digital gitu. Tapi ada beberapa driver yang kadang-kadang tuh gue suka agak speechless aja kalau misalnya gue kasih tip nih ke abangnya 5.000 gitu, misalnya gue kasih tips 5.000 terus si abang suka nggak usah neng, kan udah dibayar pakai itu aplikasi gitu kan, nggak apa-apa buat bapak gitu, kayak dia tuh masih agak-agak sungkan gitu nolak, padahal kan kita emang ngasihnya ikhlas ya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang bikin gue speechless, kayak masa mau nolak rezeki sih bang, udah nggak apa-apa ambil aja gitu.
0: Gue ingat banget dulu kan awal-awal naik ojek online kan emang pakai cash terus kan, dan itu kan emang biasanya nominalnya kan kayak agak ganjil kan, kayak nggak bulat gitu, kayak misalnya 13.000 akhirnya kebanyakan orang kan kayak ngasih 20 gitu
1: Iya,
0: jadi menurut gue
1: minimal 15 gitu.
0: Iya, terus kalaupun ngasih pasti ada lebihannya karena biasanya nggak mau kembalian kan.
1: Yeah.
0: Jadi emang sebenarnya enakan ngasih cash kan.
1: Iya.
0: Dari kitanya cuma emang udah jarang pegang cash, dari drivernya juga kan jadi kayak dia langsung pegang duit.
1: Dan dulu gue ingat banget di awal-awal si ojol itu bisa pakai dompet digital, bisa bayar pakai dompet digital itu, banyak banget driver yang nawarin top up.
0: Oh iya
1: top
0: betul, iya lagi.
1: Iya kan? Jadi kayak Neng, itu mau top up saldo gak? Kenapa emangnya bang? Enggak, saya butuh cash, kata dia, buat isi bensin misalnya gitu kan dulu.
0: Atau mungkin dia poinnya dia, dia butuh poin.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Dulu kan, enggak, saya mau beli bensin tapi mau belinya yang eceran gitu kan. Jadi kan dia harus bayar pakai cash tuh. Saya gak ada cash nih, katanya, mau gak top up gitu.
0: Sekarang
1: boleh.
0: Sekarang udah bisa sendiri ya.
1: Sekarang bayar di mana mana juga udah bisa pakai kris kan. Kalau dulu kan masih agak terbatas ya.
0: Sama sekarang bisa bayar pakai kris.
1: Iya.
0: Ke abangnya
1: betul.
0: Kan.
1: Jadi ke abangnya gue belum pernah nyoba.
0: Bisa setahu gue. Jadi nanti setelah selesai baru pakai krisnya dia
1: Oke, okay. Baru tahu tuh gue.
0: Iya, terus naik taksi kayak udah lama deh.
1: Taksi udah lama pakai kris. Iya.
0: Cuman
1: yang gue masih sampai sekarang masih bingung kalau lo naik taksi bayar pakai kris, itu lo nominalnya lo samain sama jumlah yang tertera di argonya atau lo lebihin? Kalau dilebihin nanti masuknya ke mana?
0: Iya sih.
1: Itu gue sampai sekarang
0: gua
1: masih
0: masuknya
1: masih
0: kemana,
1: belum tahu.
0: Tapi biasanya dibuletin aja sih kalau gue.
1: Oh iya.
0: Kan di argo kan kadang-kadang suka ini
1: ganjil.
0: Kan hitungannya kan. Iya, biasanya gue buletin aja.
1: Soalnya ada beberapa minimarket ya, ini minimarket bioskop gitu. Yang kalau misalnya lu bayar pakai kris, mereka tuh selalu ngasih warning kayak, "Kak, nominalnya jangan dilebihin ya."
0: Segini aja karena bakal masuk ke perusahaan.
1: Enggak
0: ke petugasnya
1: gitu. Dan nanti hitung-hitungannya dia bingung buat pembukuannya kayaknya kalau dilebihin.
0: Oh iya, ini
1: gitu.
0: Siapa nih kelebihan nih gitu.
1: Dia jadi bingung gitu. Nah, gue enggak tahu nih. Coba yang tahu kerja di perusahaan taksi kasih tahu gue dong. Gue kalau bayar taksi pakai kris, apakah bayar tipnya tetap cash atau kalau kita lebihin bayar tip di argonya nanti akan masuk ke abangnya gitu.
0: Ini kata driver taksi yang lagi dengerin, ribet lu, gue lagi narik lu suruh jawab.

0: 105 FM 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih di sore ceria tapi sepertinya kita sudah harus bergeser ke studio sebelah. Ngapain?
0: Ngapain ke studio mana?
1: Main.
0: Ke studio sebelah tuh mana ya?
1: Pro 4 main, pamit. Kita mau pulang.
0: Soalnya penyiar sebelah belum closing. Closingnya jam 8. Kalau kita jam 7 udah harus closing.
1: Kok bisa? Closing.
0: Ya kan beda departnya.
1: Beda departnya ya.
0: Aduh.
1: Habis ini ada Jaga Malam barengan sama Angga. Dan yes, di jam 7 sampai jam 8 ada Music Live Chat barengan sama Fadila Intan.
0: Fadila Intan dan juga ada satu lagi penyanyinya.
1: Danish
0: Sufian. Yeah. Yes, betul.
1: Dawai. Gue tetap mau nyanyi dawai.
0: Udah, pamit lah, bye-bye teman-teman.
1: Ya udah, maaf ya abis ini.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
0: Info Pro 2.
1: Tim peneliti dari FMIPA Universitas Indonesia berhasil menemukan spesies bakteri baru bernama Thermus javanense sp. Nov yang mampu hidup di lingkungan bersuhu ekstrim mendekati titik didih air. Bakteri tersebut ditemukan di kawasan geyser Sisolok dan dapat tumbuh pada suhu 45 sampai dengan 80 derajat Celcius dengan suhu optimum sekitar 60 sampai dengan 65 derajat Celcius.
0: Info Pro 2.
1: Pemerintah memangkas pagu program makan bergizi gratis pada APBN tahun anggaran 2026 dari semula senilai 335 triliun menjadi 268 triliun. Menteri Keuangan Purabaya Sudi Yudi Sadewa dalam konferensi pers APBN kita edisi Mei 2026 di Jakarta menjelaskan keputusan itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan dana program MBG dapat dikelola dengan lebih efisien.
0: Info Pro 2.
1: Film biopik Michael kembali mencetak pencapaian luar biasa di box office global. Film yang mengangkat kisah hidup sang King of Pop, Michael Jackson, kini resmi melampaui pendapatan 700 juta US dollar atau sekitar 12,4 triliun secara global dan menjadi salah satu film tersukses di tahun 2026. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti yang namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya sama Fadila? Mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Oh, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya. Tetap bareng sama Angga tentunya. Sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Kita balik lagi tentunya masih di Music Live Chat ya. Seperti janji yang tadi, kita bakal ngobrol bareng sama Fadila Ita Nale. Apa kabar? Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu
1: single?
0: Banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul kan? Betul ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya nggak sendirian Fadila, tapi bareng sama Danish.
1: Beli lagi OTW 10 menit lagi.
0: 10 menit sampai. Dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu, karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Terus kemarin kita udah mediatur, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama sama
1: Am Sharlie, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak, tahun 2022. Cuma kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya, penyanyi
0: di sana di Malaysia.
1: Itu acara fashion show gitu di Malaysia. Guestarnya aku, terus satu pemain biola dari Jogja sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak hello Fadila, Danish itu doang. Tapi aku nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu
0: dia
1: tapi pakai versi duet. Dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita nggak duet aja kak, kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Ternyata mau. Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama nggak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B. Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Terus awalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita nggak jodoh sama lagunya, jadi nggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempet ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diemin gitu.
0: Nggak ada kabar gitu ya, udahlah dibiarin aja dulu gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana, karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan aku yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya nggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh nggak mau yang kayak, "Kak sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro itu kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya
1: Andre,
0: kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena aku bilang, "Kak tolong bikinin lagu dong," gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Berarti yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya
1: lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu

0: akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu Simple ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu.
1: Terus
0: aku kirim ke Danish kan, aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya kita, aku baru udah bilang gini, Kak ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, nggak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu. Ternyata dia suka.
1: Oh, ya. Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya enggak suka kelewatan juga karena nyiptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya something sesuatu yang enggak begitu menyenangkan terjadi tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, Simple ini gitu.
0: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur, maksudnya kayak kak kalau misalnya waktu itu nggak ada kejadian itu ya,
1: nggak dapat lagu yang bagus ini.
0: Kita nggak dapat lagu ini loh. Terus dia bilang iya Fadila bener juga, jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
1: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda nggak sih mereka ini?
0: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish, itu semua tiga-tiganya beda.
1: Kalau Amshar lebih apa, lebih
0: suaranya lebih
1: Melayu ya?
0: Iya lebih Melayu, terus dia lebih tinggi
1: suaranya. Yang melengking-melengking gitu ya.
0: Iya betul.
1: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul, jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
1: sangat kolaboratif.
0: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
1: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
0: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah
1: gitu. dan rilisnya itu di dua negara dong, maksudnya ya, di sana pun dipromoin juga gitu.
0: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia. Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
1: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan gitu.
0: Iya,
1: gantian. Kapan sih memang rilisnya?
0: Dua minggu yang lalu
1: ya, berarti masih di bulan Mei.
0: Satu Mei,
1: oke. Wah seru banget ya, nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple. Yang diceritain sama Mas Hendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih.
0: Nggak tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan. Jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh. Rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong pasti ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda enggak sih? Algoritmanya tuh sama enggak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan? Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya?
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, Kak aku hari ini upload ini. Yaudah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya. Jadi kayak
0: rebutan, jadi, kayak rebutan gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan, enggak bisa collab kan. Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, yaudah Fadila kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya gitu.
0: Okay, itulah ya pentingnya collab. Tapi itu jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Sudah bilang Kak aku pengen love song.
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku gak bukan ya? Tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang yang mungkin kita udah kenal lama gitu. Okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak
0: Aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja gitu.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi gak bebas. Nah akhirnya jadi Simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship, betul, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Nggak akan bisa terpisahkan pokoknya.
1: Betul.
0: Itu simpul ya, simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya, ini simpulnya simpul mati.
1: Betul, jadi spesifik ya.
0: Spesifik, dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya, seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita nggak ada, maksudnya kita nggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Prodo FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama yeah. sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ya, ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay, mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
2: sangat humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to earth.
0: Very famous ya.
2: Iya, ya bukan dia saja tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Yeah. Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya, ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan, dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak, kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak dia.
2: Banyak sebenarnya.
0: Banyak banget,
2: mungkin.
0: Banyak banget ya?
2: Iya, entah, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Fansnya juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Wah, kamu. Kayak jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Dari sana di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama ya, juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First gitu. Single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya, tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya?
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad. Ya,
2: tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang, dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadil Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadil Intan coba?
2: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya. Suka bercanda.
0: Jaya.
1: Dia juga.
2: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita tidak
0: happy,
2: rasa happy gitu. Happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga. Cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah.
2: Lebih
0: karena ada orkestranya juga di situ.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi ya, saya happy.
0: Yeay, Fadila seneng banget, yes akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi, ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple, ini dia for the first time ya kita putar di Prodo FM Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Jovi lagi itu semua nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya.
0: Storyline, iya. Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu itu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung.
2: Iya.
0: Kenapa nggak di Malaysia? Masih masih sih mas.
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Kalau insyaallah.
0: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih, paling maksudnya sepatu juga tali sepatu,
0: tali sepatu
2: kan, bukan simpul
0: sepatu. Malah,
2: mungkin ini pramuka, simpul
0: tali simpul pramuka, iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul tuh bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
2: Iya,
0: yeah. lebih formal. Mereka dikatakan ya kata tingkat simpul gitu. Ada kesulitan ya sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesian
1: dengan,
0: singer ya?
1: Ya ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan nggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul nggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi
1: gitu.
0: Sama lah kita ngomong Malaysia. Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti.
1: Iya.
0: Ngomong apa gitu. Tapi jadi nggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena yang merupakan nama besar, itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat, happy sebab ya. Sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia yaitu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia.
0: Iya
1: gitu. Jadi ya impian saya tercapai lah. Ya, thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Nah akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
2: Ih banyak juga kak, aku
0: banyak
2: juga
0: ya?
2: masih belajar sih, cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengennya duet sama ini gitu, terus
0: tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu ya.
2: Jadi aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu, terus kalau oke ya kita jalan kayak gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak, jadi alhamdulillah dapat project itu sama penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie.
1: Movie gitu. Iya sih, tapi cuma kalau saya sendiri saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack ini first time.
0: Nah, siapa Amin. Tahu tuh, Amin. Siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen-nya
1: Queen of soundtrack gitu kan. Iya. Ramai yang bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih studio." gitu.
0: Jadi ya, setiap kata kan adalah doa ya, guys.
2: Iya,
1: kita aminkan aja. Iya.
0: Iya, dan kecuali memang enggak ada karyanya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danis mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila, apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Iya.
1: Ya gampang, sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Ya soft gitu. Jadi senang blend, sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah natural aja ya.
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apakah Barsena?
2: Oh,
0: sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya, harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak ke Barsena enggak
0: mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya ya.
2: Barsena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu yang wih ini bisa dapat part kayak gini, itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Hmm. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya, tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu
1: okay aja.
0: On the spot di saat take recording. Bener, ya?
1: Yeah.
2: Jadi aku tuh gak pernah denger Kak Danis nyanyi simpul.
0: Serius?
2: Jadi kita gak kirim aku demo kan?
1: Enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku gak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim, terus
0: temen duetnya
2: kirim kan?
0: Iya,
2: iya. Ini tuh gak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus itu, tapi minggu depan take vokal ya, terus aku bilang Kak Hendro, Kak tapi Kak Danis belum kirim demo, sudah apa-apa. Terus kayak ya udah, karena dia juga sangat profesional, jadi kayak ya okay, gitu.
0: Ya yeah, gak salah lah ya, jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear, gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadila Intan.
0: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ, otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya, hari Kamis Jumat.
1: Besok.
0: Ya tapi promonya di Jumat ya. Siapa tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadila, mungkin bisa cek-cek lah di radio-radio Bandung ya. Yeah. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Ya? Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Ya, lebih banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya.
1: Sebenarnya saya agak surprise, walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, ya. Trending 12.
1: Ya.
2: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil. Jadi yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget gokil kita ya.
1: Yeah.
2: Buat maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Betul, konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke, pokoknya sukses buat lagu ini, dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi gak jarang di Indonesia, harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh, boleh.
0: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session, sambil Kangga juga harus pamit sama Pradua. Ya, udah dulu buat music live chatnya hari ini. Dan thank you banget buat teman produser yang udah ngikutin dari tadi ya, dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok, tapi besok gak sama Angga, besok sama Edit kalau gak salah ya. Yaudah, kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danis dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

Sosial Media Pemerintah 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan tentunya masih di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti ya. Bareng sama lagu-lagu yang bisa tentunya nanti di request di jam 10 sampai jam 11 doang ya. Sekarang pasrah aja sama lagu-lagu enak yang udah pasti gue puterin dari pilihan sama MD gue Eboza ya.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selasa FM Radio 2 Jakarta, bentar lagi Idul Adha ya teman Radio 2. Jadi kalau lu lihat di konten-konten pasti banyak sekali yang berkurban gitu ya. Dan presiden kita Pak Prabowo beli predator. Sapi kurban jenis limusin yang seberat 1,1 ton dari peternak Sukabumi. Wow, 1,17 ton lo ya. Dan peternak bernama Tisa Dera mengatakan sapi berusia lebih dari 3 tahun ini kembali dipilih menjadi bantuan ke masyarakat presiden untuk Idul Adha tahun ini. Dan menurut Tisa, sapi predator rutin diperiksa dokter hewan dan dinyatakan sehat serta layak untuk kurban. Dan bobotnya juga diperkirakan masih akan terus bertambah hingga hari penyembelihan. Rencananya sapi kurban dari presiden itu akan disembelih di sebuah pondok pesantren di wilayah Cigunung, Kota Sukabumi. Kalau kamu berkurban apa, Tuan Pradua? Jangan bilang kobra perasaan ya, itu udah old school banget.

Kalau soal konser tuh kayaknya Jakarta tuh gak ada habisnya ya gak sih? Karena kita tahu sendiri kalau misalnya di tahun ini banyak banget gitu konser-konser yang bakal ada di Jakarta. Contohnya konsernya Lani, konsernya Weekend, konsernya besok ada Codeline gitu ya. Dan ini ada satu konsernya Guns N' Roses sampai dengan Metallica. Ini bakal dikabarkan bakalan konser di Jakarta. Jadi Jakarta bakal semakin menunjukkan perannya sebagai salah satu destinasi utama konser internasional di kawasan Asia sepanjang tahun 2026. Berbagai nama besar dan salah satunya adalah Guns N' Roses ya. Ini mudah-mudahan bakalan kejadian. Kalau kejadian bakalan seru banget pastinya. Kalau kita lihat Guns N' Roses kalau misalnya bisa kolaborasi gitu ya, satu panggung sama Metallica, itu bakalan berdampak banget sama sektor ekonomi kreatif. Nah, setahu gue ketika GNR dan juga Metallica tuh punya dua fanbase yang berbeda-beda ya. Apakah lo termasuk yang GNR atau Metallica atau Soneta?

Selamat FM Radio 2 Jakarta, masih bareng sama Angga, masih nemenin juga di Sepada. Sepada Jaga Malam. Aduh, biasa jalan pagi, jalan malam ya, ketukar-tukar ya. Jaga Malam sampai jam 12 nanti teman-teman berdua. Ini ada lagu dari Charlie Puth with Wiz Khalifa with See You Again. Kalau memang biasanya udah nonton filmnya gitu ya, dan berasa kalau memang filmnya itu sangat-sangat menyedihkan, karena ini gila banget kalau jadi kayak apa ya, tribute-nya untuk Paul Walker. Nah, kalau ada satu film yang benar-benar lagi menyedihkannya, ada banyak teaser-teasernya, yaitu ada film dari Avengers Doomsday. Dan kemarin si Pedro Pascal sempat kasih bocoran dikit, katanya ada konflik sengit antara Reed Richards, Mr. Fantastic, dengan Victor Van Doom dalam film Avengers Doomsday. Pasti dong, karena mereka memang berseteru gitu ya. Dr. Doom ini diperanin sama Robert Downey Jr., Tony Stark yang di sini jadi Dr. Doom gitu. Tapi bakalan ada sesuatu rivalitas ikonik yang bakal diangkat dalam skala yang jauh lebih masif dan emosional. Waduh, gak sabar ya buat Avengers. Walaupun sebelum Avengers Doomsday, nanti kita bakal nonton Spider-Man dulu yang Brand New Day. Dua film yang banget-banget gue tungguin. Semoga dikasih panjang umur ya.

Selamat FM Radio Jakarta, masih bareng sama Kangga dan tentunya masih juga di Jaga Malam sampai nanti jam 12 ya. Hari ini tuh tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional. Harusnya sih jadi momentum buat kita semua ya. Kalau ada yang lagi ngerasa agak-agak terpuruk, lagi ngerasa banyak pikiran, banyak beban, ya udahlah ya, karena pasti lu gak sendirian, masih banyak juga yang ngerasain kayak gitu. Yang penting adalah semangat. Semangat dan juga tentunya punya orang-orang yang di dekat kita tuh, orang-orang yang kita sayangin. Kalau kita punya orang yang kita sayangin dan selalu support apapun gitu ya, biasanya mau ada halangan, mau ada cobaan seberat apapun, itu ya biasanya lah, kecil gitu ya. Jadi semoga ketika lo nanti bisa punya satu apa ya, satu orang yang bisa menemani lo di segala suasana, baik bahagia ataupun tidak. Mudah-mudahan itu bisa bikin lo jadi tetap semangat hidup, punya harapan untuk bisa jadi lebih baik lagi pastinya. Karena memang ya namanya hidup itu gak mungkin gitu-gitu aja. Pasti selalu ada masalah, pasti selalu ada cobaan. Yang penting gimana kita bertahan dan bisa melewati. Waduh, gokil, malam hari ini jadi apa ya, seorang petuah men. Yang udah ada tadi pengen request, sabar, karena nanti requestnya jam 10 ya, baru boleh WhatsApp di 0811-800-105. Sekarang gue mau kasih denger lagu buat lu yang lagi di jalan, masih macet-macetan. Ada lagunya Kunto Aji dengan Topik Semalam. Jangan kemana-mana, tetap bersama Angga di Jaga Malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore berdua Jakarta, udah mulai ngantuk. Ya, menurut gue tidur aja sih kalau mau ngantuk sama berdua. Gak usah ditahan-tahan pakai kopi, kecuali mau lagi kerja gitu kayak gue. Tapi ada yang menyebalkan nih dari satu penelitian ya, sebagai gue penikmat kopi ya. Katanya tuh ada studi yang bilang orang yang suka minum kopi pahit berpeluang besar jadi psikopat katanya. Aduh, jadi ada studi dari University of Innsbruck tahun 2015 yang menemukan adanya hubungan antara kesukaan terhadap rasa pahit seperti kopi hitam, dark chocolate, hingga tonic water dengan kecenderungan sifat kepribadian gelap seperti psikopati dan juga sadisme sehari-hari. Hasilnya menunjukkan bahwa orang yang lebih menyukai rasa pahit cenderung memiliki skor lebih tinggi pada sifat sadisme dan psikopatik dibanding mereka yang kurang menyukai rasa pahit. Nah lu. Untung gue minumnya kopi susu sih, bukan americano.

Udah hampir jam 10, itu tandanya bentar lagi kita mau request-requestan ya. Jadi yang pengen request langsung aja WhatsApp siap-siap dari sekarang nih di 0811 800 105, cuma sampai jam 11 aja.

Selamat FM berdua Jakarta. It's time to request teman berdua. Sekarang waktunya lu bakalan boleh gue izinin request. Langsung aja di 0811-800-105. Ini ada beberapa yang udah WhatsApp. Ada malam gue Hadi minta lagunya Seventeen dong, Jangan Paksa Rindu. Kirim salam buat istriku dan anakku Ila, sehat dan happy selalu. Buat Angganya, thank you. Ada Pras juga minta lagunya Cherry Bell. Cherry Bell ini tapi yang Beautiful gak ada. Gimana kalau Diam-Diam Suka ya? Brand udah kemarin kan udah puterin ya, biar gak sama gimana. Ada juga Bahrum minta lagunya Ashira Zamita, spesialnya buat Aca cantik, jaga kesehatan baik-baik di sana. I love you Aca. Kangganya panjang umur, jaga kesehatan baik-baik, amin. Ya udah, Diam-Diam Suka dulu ya, Cherry Bell.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, Dewas Prom, Asyra Zamita dengan Ku Cinta Nanti ya. Tadi di request sama Bahrum lagunya ya, udah diputerin. Ini ada Nasrudin minta lagunya Sesayang Apa Aja Bebas. Terus juga ada Syafia minta lagunya Sembuh Kembalinya Sabrina. Terus ada Ian minta lagunya Fall In Love Alone with Stacey, from Stacey Ryan ya. Yaudah, gue bakal puterin berurutan. Gak usah banyakkan omong deh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Soal 9 Radio Jakarta sudah hampir jam 11. Itu tentunya pamit dulu ya buat jaga malamnya. Nanti masih bisa lo dengerin sampai 1 jam ke depan lagu-lagu yang tadi dulu request, dan juga lagu-lagu yang gue siapin sampai jam 12 belum tutup nanti. Thank you banget, sampai ketemu lagi sama gue besok hari. Gue share lagi hari apa ya? Hari Jumat. Iya benar, hari Jumat. Jumat pagi ya, dari jam 5 sampai jam 10 pagi. Thank you banget yang udah tune in dari tadi. Gue pamit dulu ya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan ceramah dari Ustadz Ban.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah pernah merasakan sebuah rasa bahagia yang membuncah di dada? Yang rasa bahagia itu memenuhi seluruh ruang jiwa kita. Mungkin kalau kita seorang atlet meraih emas di sebuah perhelatan olimpiade, atau kita lulus sidang skripsi dengan sangat mulus, atau hal-hal lain yang membuat kita begitu bahagia. Kalau kita pernah merasakan rasa bahagia semacam itu, coba bandingkan dengan bahagia yang kita rasakan ketika kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ju'ilat qurratu ain fis shalah." Dijadikan kebahagiaanku itu adalah pada salat. Jadi ketika Rasulullah bertakbir, bertahmid, ruku, sujud, beliau merasakan kebahagiaan yang amat sangat. Karena dia seorang hamba, tapi diperhatikan dan langsung didengarkan oleh Allah yang memiliki segala-galanya. Bayangkan kita makhluk kecil di sebuah planet kecil yang bernama bumi. Ada 8 miliar orang di planet itu. Kita salah satunya. Dan kita sujud, ruku, dan diperhatikan oleh sang pemilik langit dan bumi itu. Betapa kita begitu ditinggikan, betapa kita dimuliakan. Dan rasa itu memberikan efek kebahagiaan yang sangat dahsyat. Sampai Nabi mengatakan, seandainya orang-orang Romawi tahu kenikmatan kita sholat, dia akan menyiapkan pasukan yang ujung depannya di Madinah dan ujung belakangnya di negara mereka untuk merebut kenikmatan sholat kita. Tapi kenikmatan ketaatan, kenikmatan kebahagiaan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang taat dan bahagia, yang tentu berlandaskan iman kepada Allah. Teman-teman semua, ada banyak kesibukan, ada banyak aktivitas yang menyita perhatian kita. Kita tidak boleh pernah melupakan kesehatan mental dan hati kita. Dan ternyata obatnya tidak mahal. Obatnya mudah. Kita ambil air wudhu, kita konsentrasi dengan baik, kita hadapkan wajah kita kepada Allah, dan kita rasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah. Ya Allah, aku ini hambamu, aku datang kepadamu, terimalah sujud, ruku, doa, dan ibadah-ibadahku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Selamat mencoba, semoga menemukan kebahagiaan hakiki yang Allah janjikan. Terima kasih, saya Banu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

life, baby. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elanda Krisandaru. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2 di pagi hari ini, Menteri Keuangan Bapak Purbayudi Sadewa dalam konferensi pers APBN kita edisi Mei 2026 di Jakarta menjelaskan bahwa adanya pemangkasan pada program makan bergizi gratis atau MBG pada APBN tahun anggaran 2026 dari semula 335 triliun menjadi 268 triliun. Beliau menjelaskan bahwa keputusan itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan dana program MBG dapat dikelola dengan lebih efisien. Film biopik Michael kembali mencetak pencapaian luar biasa di box office global. Film yang mengangkat kisah hidup The King of Pop, Michael Jackson itu resmi melampaui pendapatan $700 atau senilai 12,4 triliun rupiah secara global dan menjadi salah satu film tersukses di tahun 2026. Info Pro 2. Tim dari peneliti FMIPA Universitas Indonesia berhasil menemukan spesies bakteri baru bernama Thermus javanensis sp. Yang mampu hidup di lingkungan bersuhu ekstrim mendekati titik didih air. Bakteri tersebut ditemukan di kawasan geyser Cisolok dan juga dapat tumbuh pada suhu 45 hingga 80 Celsius dengan suhu optimum sekitar 60 hingga 65 Celsius. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, teman Pro 2. Saatnya kita kembali ke Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Info Pro 2.

0: Jakarta Barat 425 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. Selamat pagi teman berdua, saatnya untuk bangun dari tidur lo teman berdua dan beraktivitas di si di pagi hari ini lah ya. Teman berdua pagi hari ini ditemenin sama gue Landi Krisnandaru sampai nanti jam 10 pagi. Jadi buat kamu yang baru melek atau mungkin baru mau beraktivitas pagi hari ini teman berdua, ingat ini masih hari Kamis dan kayaknya masih banyak pekerjaan ataupun tugas-tugas yang harus lakukan di pagi hari ini teman berdua. Jadi jangan lupa untuk bangun ya, dan juga untuk mandi abis itu teman berdua. Jangan sampai meskipun lo gak suka di kantor, lo gak suka di tempat kerja atau di kampus lo teman berdua, tapi lo jadi lemah untuk tidak beraktivitas di pagi hari ini. Cukup rupiah aja yang melemah.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: kami.
1: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Spada barengan sama gue, Landa Kersan, dari di pagi hari ini. Dan buat kamu yang baru bangun di pagi hari ini, teman Pro 2, ayo bangun dong, gue pengen mengajak lo untuk bangun dan juga beraktivitas di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan akan gue temenin pagi hari lo sampai nanti jam 10 pagi, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, masih di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Nan, keadaan lu udah membaik?
1: Sedikit, Za. Tapi makasih ya udah jenguk gua.
0: Ingat ya, sekarang lu harus fokus ke diri lu sendiri. Ibu lu di surga pasti senang kalau lu bisa bahagia lagi. Cukup sampai sini aja ya sedihnya.
1: Iya, Za. Makasih ya lu udah selalu jaga gua selama sebulan ini.
0: Santai aja, Nan. Gua seneng banget akhirnya bisa dengar suara lu lagi. Pelan-pelan ya, kita jalanin bareng-bareng sampai lu benar-benar ngerasa pulih.
2: Depresi kehilangan orang tersayang mungkin saja terjadi. Namun, beranjak pulih adalah bentuk cinta terbaik untuk dirimu sendiri.

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Ya, teman berdua masih di Sepada barengan sama gue, Elanda Krisnandaru di pagi hari ini. Teman berdua, lo tau gak sih kalau ternyata sekarang karena maraknya terjadi PHK di mana-mana, teman berdua, OJK itu menyebutkan bahwa ternyata klaim dari jaminan hari tua BPJS ketenagakerjaan per Maret 2026 itu melonjak 1,85 triliun rupiah, teman berdua. Lo bayangin, angka sebanyak itu tiba-tiba dicairkan karena masifnya PHK yang ada. Dan dari data yang gue baca, teman berdua, per Maret itu udah kurang lebih sekitar ada 10 juta PHK yang terjadi di Indonesia, teman berdua, dan berdampak kepada klaim BPJS ini. Menurut gue, ini baru yang ada di BPJS ya. Mungkin banyak sekali PHK yang terjadi tanpa adanya klaim BPJS yang BPJS hari tua gitu, teman berdua. Gue sih berharap di ekonomi yang lagi kayak gini, PHK angkanya makin menurun dan juga pastinya lapangan pekerjaan dibuka sebanyak-banyaknya, teman berdua. Biar apa? Biar pasti kita dapat kerjaan yang baik dong. Semoga kerjaan lo dan kesibukan lo hari ini, teman-teman, menjadi pengingat bahwa lo adalah orang-orang yang beruntung.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

kedua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.